Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Diva Revanda nih, teman Prodo di Spada. Selamat pagi teman Prodo 2. Nah, karena udah jam 7, kita bacakan ya lagu-lagu yang udah di request sama teman Prodo 2 pagi hari ini. Nah, tadi ada Kak Via ya yang udah gabung dan pengen request satu lagu spesial untuk menemani hari ulang tahun beliau katanya hari ini. Widih, selamat ulang tahun, panjang umur, murah rezeki, sehat selalu buat Kak Via ya di umur yang baru ini. Mudah-mudahan lebih bijaksana, lebih banyak kebahagiaan yang datang menghampiri, dan juga lebih apa ya, lebih tertata deh hidupnya kayaknya. Terus ada Kak Nuri juga nih udah gabung pagi hari ini ya. Assalamualaikum Dipa. Waalaikumsalam Kak. Mau minta puterin lagunya Manjaka nih ya, usah marah-marah nanti cepat tua. Baik. Jangan cepat tua teman Prodo. Oke. Terima kasih yang banyak. Sama-sama Kak Nuri. Terima kasih juga udah gabung nih ya teman Prodo 2 ya. Nah, kalau kayak gitu langsung aja nih kita puterin lagu-lagu yang tadi Dipa sebutin. Dan thank you banget buat yang udah request-request lagu, dipilih lagu kamu. Nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi dengan informasi lainnya. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

Para Evan Dani nomor 2 di pagi hari ini ya kan. Dan tadi udah kita puterin lagu-lagu yang di request sama teman Pro 2, dipilih lagu kamu. Nah, tadi sempat ada beberapa yang udah gabung ya. Tapi sekarang di jam 7.24 aku pengen update informasi perkiraan cuaca di Kota Pontianak dan sekitarnya terlebih dahulu teman Pro 2. Aku juga udah ngecek ke halaman BMKG, katanya sih hari ini di beberapa kecamatan di Kota Pontianak ada potensi turun hujan ringan kayak di Pontianak Tenggara dan juga di Pontianak Timur teman Pro 2. Sementara di kecamatan lainnya masih akan berkabut sepertinya teman Pro 2. Dan suhunya juga lumayan hari ini di 25 sampai 32 derajat Celcius. Tapi sebenarnya di semua kecamatan tuh ada potensi akan turun hujan ringan ya hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi siap-siap, yang lagi dalam perjalanan, harap hati-hati di jalan. Terus nanti aku pengen update informasi lalu lintas ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu yang lagi ada di dalam perjalanan tuh pengen kasih info sama teman-teman Pro 2 yang lainnya, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Anyway, ada Kak Nadia yang request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terus ada dari nomor 0896 9440 sekian, mau request lagunya Ku Bahagia katanya. Oke deh, kalau kayak gitu kita puterin dulu nih lagu yang tadi udah dipasebutin. Dan buat teman-teman Pro 2 lainnya, jangan kemana-mana karena abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu sampai jam 10. Jadi stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesal. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parevanda nih, teman Prodo 2. Dan sekarang aku pengen update-update informasi lalu lintas terkini di kota Pontianak ya. Kalau tadi kita udah update perkiraan cuaca, sekarang aku udah ngecek halaman CCTV lalu lintas pengawas di sub kota Pontianak. Nah, pagi hari ini kita mulai dari simpang pajak Ahmad Yani dulu nih, teman Prodo 2. Dari sini sih terpantau dari arah PCC itu kayak lumayan rame ya, teman Prodo 2. Nah, kalau untuk dari jalan Ahmad Yani nya sih terpantau ramai lancar aja nih. Terus juga kayaknya agak sedikit mendung ya di pagi hari ini, teman Pro 2. Nah, kalau kita ke depan SPBU Bundaran Kota Baru, pagi hari ini sih terpantau sangat-sangat lancar ya, teman Pro 2 ya. Antrian bensin juga kayaknya enggak terlalu ramai nih pagi hari ini. Nah, kalau untuk di simpang Garuda pagi ini terpantau ramai lancar juga nih sepertinya, teman Pro 2. Belum sampai macet parah banget. Nah, kalau yang dari simpang Tanjung Raya ya kayak biasalah ya, standar pagi-pagi jam-jam segini emang lagi hektik-hektiknya nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen melintas ke beberapa lokasi yang tadi udah disebutin, harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada nih, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen nambahin informasi lalu lintas di sekitar kamu juga boleh banget, langsung aja gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Satu lagu dari Discordia featuring Bunga Citra Lestari ya, dengan Badai Telah Berlalu. Lagu requestan dari Kak Angelina Bulan nih, pagi hari ini udah gabung. Waduh, baru bangun kayaknya nih ya. Nah, Teman Pro 2, balik lagi barengan kita ya di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Nah, pagi-pagi tuh emang paling enak makan makanan sesuatu yang manis-manis Teman Pro 2. Roti coklat, pisang, pancake, bubur ketan, atau kopi susu dengan rasa yang manis Teman Pro 2. Nah, rasanya kayak dikasih semangat tambahan nih sebelum mulai aktivitas. Tapi sebenarnya aman gak sih kalau kita makan makanan manis di pagi hari? Nah, sebenarnya makan makanan manis tuh emang bikin energi itu rasanya naik dengan cepat karena tubuh dapat sumber karbohidrat yang gampang digunakan. Makanya abis makan sesuatu yang manis, kita kadang langsung jadi lebih fresh dan siap untuk buat beraktivitas. Tapi ada catatannya nih Teman Pro 2 ya, jangan sampai manisnya kebablasan. Karena kalau terlalu banyak gula dalam satu waktu, energi itu emang cepat naik, tapi bisa juga diikuti rasa lemas atau lapar lagi setelahnya. Jadi bukan berarti makanan manis harus dihindari total, yang penting porsinya dan teman makannya itu juga diperhatikan. Misalnya kamu pengen makan roti manis pagi ini, bisa ditemenin tuh sama telur atau susu yogurt ataupun makanan lain yang mengandung protein. Jadi sarapan kamu tuh gak cuma ngandelin rasa manis doang, tapi juga punya kombinasi nutrisi yang jauh lebih seimbang Teman Pro 2.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Pernahkah kamu merasa sudah begitu sibuk sampai lupa mematikan alat elektronik di rumah? Atau mungkin kamu tidak sengaja membiarkan charger ponsel tetap terpasang meski sudah lama tidak digunakan? Ternyata kebiasaan sederhana seperti itu bisa berakibat fatal loh. Alat elektronik yang terpasang tanpa pengawasan seperti pemanas air, setrika, atau bahkan charger ponsel dapat menjadi penyebab kebakaran yang merugikan. Peralatan yang terus terhubung dengan listrik bisa mengalami kerusakan pada kabel atau terjadi korsleting. Jadi, selalu pastikan untuk mematikan alat elektronik dan mencabut steker setelah digunakan. Langkah kecil ini dapat menyelamatkan rumah, harta benda, dan orang yang kita sayangi.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Produk Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Pareva, ada di Splada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan kalau tadi kita ngebahas tentang makan-makanan manis di pagi hari, teman Pro 2. Nah, jadi jangan jadikan makanan manis itu sebagai satu-satunya sarapan. Kalau pagi cuma makan donat 2 biji ya jangan berharap banyak ya teman Pro 2. Palingan nanti juga lapar lagi tuh. Nah, intinya tuh makan makanan manis di pagi hari ya boleh-boleh aja. Apalagi kalau memang mood kamu lagi kurang oke nih ya. Biasanya memang makan makanan manis tuh bisa naikin mood secara cepat teman Pro 2. Tapi tetap lihat jumlah dan usahakan sarapan tuh juga punya sumber protein, serat, dan juga cukup minum teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang pagi hari ini sarapannya ada rasa manis, santai aja, nggak perlu langsung ngerasa kayak aduh kayaknya ini yang melakukan hal yang salah ya. Enggak kok teman Pro 2, jangan setiap hari, tapi ya kalau bisa jadi festival dessert. Jadi tetap harus jaga keseimbangan tuh. Nah, kalau kamu sendiri pagi hari ini tipe yang langsung cari makan makanan manis atau justru tim sarapan yang gurih nih teman Pro 2, bisa banget ya kalau pagi hari ini tuh selain makan makanan kayak kue-kue pasar gitu, tapi nasi telur dan lauk pauk juga masih jadi pilihan yang oke kok teman Pro 2. Nah, boleh nih bang, buat kamu yang pengen cerita-cerita pagi hari ini, gabung aja nih ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi. Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Bro Dua. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu

0: bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Andi Pareva, ada di Spada. Selamat pagi teman Brodo. Dan sekarang di jam 9 udah waktunya kita masuk ke Tos Serba, topik serba ada. Nah, kebetulan pagi hari ini kita tidak sendiri nih teman Brodo. Ini sudah ada anak magang kita. Ini ada Cici di sini. Halo Ci.
2: Halo Bang Dipa.
1: Aduh, gimana kabar Ci? Sehat?
2: Sehat.
1: Udah sarapan belum?
2: Oh, udah banget dong.
1: Wih, sedap. Sarapan apa tadi?
2: Aku kebetulan tadi makannya sate.
1: Sate ya?
2: Iya, enak banget.
1: Sate kacang. Mm-mm. Tapi kalau Cici ini tim yang makan sate pakai lontong atau pakai nasi?
2: Aku pakai lontong sih. Kalau pakai nasi tuh aneh enggak sih, Kak?
1: Ah iya, masa
2: iya. Sih? Enggak tahu juga sih ya, kan beda-beda orang ya. Tapi kalau misalnya dipakein lontong tuh kayak kan sate tuh keras, lontong juga keras. Kalau misalnya pakai nasi yang lembek tuh aneh rasanya. Tapi enggak tahu ya, balik lagi
1: sekarang. Tapi kalau pagi tuh memang lontong sih sebenarnya.
2: Iya sih, bener kan.
1: Kalau malam malah nasi.
2: Iya.
1: Biar kenyang.
2: Iya, nasi Padang.
1: Betul. Nah, Ci, di Tos Serba ini kan kita bakalan ngobrol tentang Hari Komunikasi Damai Internasional. Nah, Cici tuh orangnya sekomunikasi itu enggak sih? Ide.
2: Aduh.
1: Semenjaga komunikasi itu enggak sih?
2: Komunikasi. Mm-mm. Jujur ya, enggak terlalu.
1: Oh, iya.
2: Malah aku apa sih nyebutnya avoidant ya anak zaman sekarang ya?
1: Aduh. Ngeri banget.
2: Iya.
1: Pisces ya? Pisces.
2: Iya, masih lah ya. Ketebak banget nih.
1: Parah. Kenapa? Memang suka kagok gitu kah kalau komunikasi berlebihan atau gimana sih?
2: Enggak, kalau misalnya komunikasi ini kan bisa lewat langsung media sosial, chat gitu ya.
1: Berumpati.
2: Nah, iya. Aduh, gimana tuh? Kalau aku pribadi tuh, kalau ngomong langsung tuh oke, yeping banget lagi orangnya. Tapi kalau lewat media sosial, aduh janganlah.
1: Gitu. Pakai VN dah, VN.
2: Oh, ya saya anaknya VN banget lagi. Yeah, menit.
1: Iya. Tapi belum sampai yang video notes belum.
2: Belum. Oh. Jangan dong. Panjangan.
1: tapi aku udah di tahap itu.
2: Oh iya.
1: Di grup ya kan, sama teman-teman gitu kan. Udah di tahap yang saling melempar video notes.
2: Oke.
1: Ketahuan banget nih umurnya.
2: Ketebak.
1: Tapi selain itu memang ini kali ya, kalau aku tuh dulu pernah gini, Ci. Ada miskomunikasi. Gara-gara ya ini ya di chat gitu kan kadang maksud kita beda, tapi orang lain ngebacanya juga beda.
2: Benar.
1: Cici pernah kayak gitu gak sih?
2: Pernah dong.
1: Oke.
2: Apalagi kan zaman sekarang tuh kayak kalau misalnya kita ngechat ya, terus nulisannya cuman OKE biasa ya.
1: Iya.
2: Oke. Tapi kita tuh nangkepnya, nih orang ini kayaknya lagi marah. Iya. Terus terserah. Aduh nih apa nih orang ini gitu.
1: Berarti kalau untuk menandakan intonasi dia baik-baik saja, harus dipanjangin hurufnya.
2: Iya. Okay.
1: Kayaknya jadi banyak gitu
2: bener.
1: Ya. Atau pakai stiker.
2: Iya, stiker sih biasanya.
1: Stiker, ya kan. Gak tau ya kalau yang aku tangkap dari sekarang ya.
2: Iya.
1: Lebih aman dibalas stiker doang.
2: Iya benar.
1: Ketimbang dibalas O sama K aja.
2: Iya benar.
1: Iya kan?
2: Kelihatan jeleknya tau kayak OK ini orang ngapain sih marah, padahal kita udah excited gitu kan, chat bubble.
1: Iya, chat rata kanan.
2: Iya, enggak dong, jangan rata kiri kanan dong.
1: Aduh, tapi pernah ketemu sama orang yang kayak gitu juga gak sih?
2: Oh pernah, jadi kayak misalnya kita tuh udah happy banget ya, excited buat ngechat dia, bubble spam lagi. Terus kayak dia cuma jawab, oke, gitu.
1: Ngechat duluan lagi kan?
2: Enggak juga sih.
1: Oh enggak. Masih gengsi ya.
2: Masih gengsi. Aduh, kena lagi.
1: Aduh, terus. Udah terus. Excited gimana?
2: Terus kayak kita kan cewek ya, excited gitu kan. Cuman dia dibalesin kayak gitu, kayak aduh kenapa sih ini orang gitu kan. Kita kan bacanya pakai intonasi ya rasanya ya. Oke, ngapain oke. Minimal tuh kayak E-nya dua, kayak oke, iya gitu loh.
1: Oke.
2: Biar enak aja, biar naik gitu mood. Kalau kayak itu kan cuman kayak ya ampun nih apa sih orang.
1: Mungkin
2: ya,
1: kayak
2: kan?
1: Gini, energinya sama. Oh dia excited juga nih.
2: Iya benar ya, kan? Gitu.
1: Oke, waduh
2: iya kan?
1: Positive vibes banget nih anak.
2: Betul.
1: Nih.
2: Betul.
1: Iya.
2: Jadi kalau misalnya cuman jawab oke ngapain gitu ya udah skip aja gitu.
1: Tapi itu kalau sesama ini ya, sesama teman.
2: Iya benar-benar.
1: Kalau sama dosen digituin gimana?
2: Aduh, enggak dong.
1: Jujur agak-agak gimana gitu ya, rasanya bener. Ya. Kalau udah dibalas singkat sama dosen tuh aduh ya Allah.
2: Ya udahlah biarin aja lah ya.
1: Tapi kalau misalnya Cici nih
2: ya.
1: Dengan teman-teman cecetan gitu ngikutin mood gak sih? Atau memang udah kayak gitu aja dari dulu sampai sekarang?
2: Ngikutin. Aku jujur kalau aku ya ngikutin mood.
1: Oh iya.
2: Ya tapi enggak yang sesering itu, karena kayak ya kalau misalnya mood lagi enggak baik gitu kan. Kalau tapi kadang juga gitu sih, misalnya mood lagi enggak baik pun kayak iya padahal iya ayo dong gitu, padahal kayak aku lagi ini nih, aku lagi kesel gitu. Aduh.
1: Emang pernah berarti merasa lagi kesal gitu kan sama orangnya, tapi ya udah deh balas baik deh.
2: Iya, aku people pleaser anaknya. Ya udah deh balasin aja gitu.
1: jangan keseringan.
2: Iya, benar-benar.
1: Gitu ya. Terus itu kan kalau kita sekadar ngobrol lah ya, gitu kan. Sebenarnya ada lagi nih, Ci. Kalau misalnya lagi ada masalah, gitu kan ada orang yang suka menyelesaikan masalah tapi lewat chat. Nah, kalau menurut aku pribadi ya, kalau misalnya ada sesuatu yang harus diluruskan, bener, mendingan ketemu deh.
2: Benar-benar.
1: Ya kan, mendingan ngobrol langsung, jangan lewat chat gitu. Karena takutnya makin runyam.
2: Iya, karena kayak misalnya kamu nyelesain masalah nih, long text, ya ampun, ada orang yang baca tuh kadang sehe, kadang enggak gitu kan. Iya, terus kayak kalau misalnya ngobrol langsung kan enak gitu kan, nadanya kita tahu dia gimana, dia marah atau enggak. Jadi kayak lebih aware, lebih enaknya sih emang ngobrol langsung sih dibanding lewat teks, enggak gentle juga.
1: Iya, ngomong-ngomong soal menyelesaikan masalah lewat chat nih ya. Sebenarnya ada lagi sih yang malas banget kalau misalnya harus dilakukan lewat chat.
2: Apa tuh?
1: Nembak cewek.
2: Yow.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: Balik lagi barengan Dipa dan juga Cici di Tau Serba Topik Serba Ada nih Tom Pro 2. Nah, kalau tadi kita ngebahas tentang Hari Komunikasi Damai Internasional ya Ci ya.
1: Iya.
0: Dan berapa banyak apa sih ya komunikasi-komunikasi yang berujung pada pertengkaran.
1: Aduh.
0: Pernah enggak sih Ci?
1: Kalau aku ya, kalau misalnya kayak gitu tuh dikit sih, karena memang aku tipikal kalau mau ngomong ya udah langsung. Tapi kalau memang dia udah ngentiin chat lah gitu kan, ya udah aku biarin orang kayak gitu.
0: Tapi tipikal yang last chat di Anda atau di orang?
1: Aku biasanya di aku.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi orang yang balas habis itu Anda tidak membalas lagi.
1: Oh gitu. Jelek sih.
0: Kenapa sih? Nah ini kan dari sudut pandang Gen Z. Emang kenapa sih kalau last chat di itu tuh?
1: Karena kayak
0: ngerasa digantungin gitu.
1: Iya, aneh aja gitu.
0: Oke. Tapi bukannya orang lain yang ngerasa digantungin sama Anda?
1: Iya, sebenarnya salah sih. Cuman kayak apa ya? Kalau misalnya nih kita ngechatnya sama pasangan ataupun orang yang kita suka, tapi kalau aku ya tipikal yang kalau misalnya aku enggak suka nih sama orang itu tapi di DM. Oh. Kayak udah dikasih closure nih, udah gitu kan. Tapi dia maksa nih. Ya udah biar jadi kenal.
0: Kan bisa bisa diblokir.
1: Ya, kasihan nih balik lagi ya. Aneh kan people pleaser ya.
0: Iya. Jadi banyak enggak enakannya kayaknya.
1: Benar,
0: okay. Tapi itu kan kalau menyelesaikan masalah.
1: Iya.
0: Pernah ditembak sama cowok lewat chat enggak?
1: Aduh, belum sih.
0: Atau ya. ada yang confess.
1: Itu ada.
0: Oh, ada dong. Ada yang confess. Sebagai cewek lebih suka orang confess via chat atau ketemu langsung sih?
1: Oh, ketemu langsung nggak sih? Ush. Cewek mana yang pakai chat kayak? Ya ampun itu
0: perasaan. Introvert?
1: Iya, aduh itu gimana ya? Tapi kalau misalnya, kalau aku ya, kalau misalnya ditembak, tembak itu kan kayak apa ya? Rasanya kalau dilewat chat, iya menyatakan rasa suka. Okay. Tapi kalau lewat chat tuh kayak, aduh, nggak sopan, nggak gentle, tau nggak lo sebagai cowok, coy gitu. Jadi memang harusnya langsung kayak, ya kita
0: better di depan orang ramai. Gitu. Di lapangan bola.
1: Enggak juga dong kayak gitu. Itu mau ngapain?
0: Terlalu berlebihan kayaknya.
1: Itu berlebihan banget.
0: Ya, tapi kalau memang apa ya, memang punya mental yang kuat ya enggak apa-apa juga.
1: Bener.
0: Bukan hal yang salah kok gitu. Cuma kalau terjadi di kami-kami sih, di kita ya terutama. Jangan deh kayaknya.
1: Oh, benar.
0: Kayak abis itu aku langsung akan berdiam diri di rumah untuk beberapa minggu.
1: Iya kan?
0: Energinya habis. Okay. Aduh. Tapi kalau di apa ada yang confess lewat chat gitu, di apain sih? Cici maksudnya kayak di iyain aja kah atau gimana?
1: Enggak, aku balas.
0: Masa?
1: Iya, kayak yaudah biarin. Aneh. Kadang balas kayak ya selayaknya kita kalau misalnya kita enggak suka gitu kan, yaudah aku balas.
0: Ini mah definisi love you dibalas thank you ini.
1: Iya benar. Karena emang gak suka kak. Jadi kayak daripada aku ini nanti anak orang ya. Jadi kayak yaudahlah aku yang ngilang. Yaudah aku yang jahat aja gitu.
0: Tapi kata people pleaser itu berani.
1: Kadang aku tuh over, apa ya, people pleaser iya, it gap iya, setengah-setengah nih anak
0: okay,
1: nih.
0: Okay. Tergantung orangnya lagi.
1: Iya itu balik lagi sih benar.
0: Udah lah, berarti bukan Anda yang dia mau gitu aja.
1: Iya benar.
0: Tapi ada juga yang pernah diiyain gitu?
1: Enggak
0: ada sama
1: enggak. Sekali. Karena aku ngeiyain tapi langsung.
0: Oh kalau langsung?
1: Iya karena kita bisa tahu gitu treat dia, cara dia ngobrol ke kita gimana gitu loh.
0: Sama ini enggak sih? Apa kok komunikasi sih?
1: Apa tuh?
0: Bukan gimmick, ekspresi.
1: Ah iya benar banget.
0: Iya kan? Dan ekspresinya bisa ketahuan.
1: Iya kita kan bisa ngeliat kalau cowok emang bener suka atau dia penasaran kan tulus enggaknya tuh bisa keliat gitu enggak kan?
0: Iya. Berarti pernah nih jadi korban penasaran.
1: Iya lagi, aduh kasihan.
0: Iya kan, makanya kalau love you tuh juga jangan pakai jempol doang guys.
1: Bener.
0: Tapi dibarengi dengan tindakan.
1: Nah, setuju.
0: Iya kan.
1: Iya benar.
0: Selain itu apalagi ya Ci ya, kalau komunikasi yang baik ya, kalau minta maaf ya usahakan jangan di chat. Terus kalau menyatakan perasaan atau confess gitu, jangan di chat lah kalau bisa.
1: Iya benar.
0: Usahakan karena ketemu langsung.
1: Karena kan kalau chat itu sendiri ya kayak nada atau slow respon orang tuh kan bisa buat komunikasi itu tuh jadi jelek gitu. Karena kan di orang ini maksudnya lain, di maksud ini tuh kayak udah emosi dulu gitu. Nah itu sih kurang baik. Karena kan misalnya nih kita kayak tadi bahasan okay dan ini gitu kan, jangan langsung cepat menyimpulkan oh kalau dia tuh lagi emosi, kalau dia tuh lagi ini gitu. Karena itu tuh buat komunikasi jadi jelek banget gitu.
0: Benar. Jangan terlalu cepat menyimpulkan teman-teman berdua. Kalau kecuali memang udah konkret banget ya. Nah, jadi kalau misalnya nih chat kamu dibalas slow respon, positive thinking aja. Mungkin dia lagi chatan sama gebetannya, teman-teman.
1: Aduh.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Balik lagi barengan Dipa dan juga Cici di Tau Serba, topik serba ada ya. Nanti masih ngebahas tentang hari komunikasi damai internasional nih. Tapi kayaknya nggak kita bahas yang internasionalnya ya, tapi lebih ke pola komunikasinya aja. Nah, kalau menurut Cici sendiri nih, ada kesulitan nggak sih kayak untuk menjalin komunikasi dengan orang lain? Atau di range usia tertentu gitu, agak sulit nih diajak komunikasi?
1: Ada sih, karena aku orangnya yang kalau misalnya nih, kalau ngechat sama yang range umurnya setara sama aku atau betternya 20-an gitulah ya, itu masih oke gitu. Karena kan mikir, ini balik lagi nih sama jokesnya dia, kalau misalnya oke nih ya kita ngechat, jokesnya juga masuk, ya udah terabas gitu kan. Tapi kalau misalnya yang beda 5 tahun atau beda 6 kayak gitu, aduh ini kayaknya aku kayak ngerasa chat sama dosen gitu. Tapi balik lagi nih, kalau jokes dia masuk, ya udah aku terabas juga orang ini gitu.
0: Berarti harus nungguin si orang itu ngejokes dulu.
1: Iya.
0: Bukan ngejokes sih, maksudnya kayak memulai apa ya, kayak masih ada segan gitu ya, mau mulai obrolan duluan.
1: Karena kan kita bisa ngeliat sendiri ya kak, kayak misalnya kita ngechat nih sama orang, terus dari typingnya dia tuh kayak udah gak ngegugah selera buat balesin gitu ya. Jadi kayak yaudah males gitu. Tapi kalau misalnya dari, wah ini kayaknya cakep nih typingnya gini-gini, yaudah semangat gitu buat bales. Walaupun kita gak tahu umurnya berapa gitu,
0: tapi ketahuan sih bisa ya dari story-nya ya.
1: Iya,
0: kalau ada yang bunga-bunga
1: enggak,
0: selamat pagi ada burung merpati, ada quotes-quotesnya.
1: Tebak umur berapa tuh?
0: Enggak, aku biasa kayak gitu juga.
1: Okay.
0: Lucu-lucuan aja.
1: Iya, benar-benar.
0: Kalau setiap hari? Enggak sih kayaknya. belum sampai sana. Terus kalau komunikasi dengan sepantaran ya aman-aman aja lah.
1: Aman-aman.
0: Ya. Kayak yang di bawah deh, di bawah. Misalnya umurnya di bawah Cici gimana?
1: Aku baling ini sih yang 2 tahun ya di bawah aku gitu. Sama aja sih, malah mereka lebih dewasa gitu buat chatnya, typingnya kayak wow lebih oke nih dibanding yang tua gitu misalnya.
0: Oh berarti seliranya yang berondong-berondong. Oh gitu. Kepincut
1: juga.
0: Sama berondong kak?
1: Enggak, berondongnya nih yang kepincut nih.
0: Tapi direspon?
1: Direspon.
0: Oh baik.
1: Baik banget.
0: Udah pada datang ke rumah?
1: Enggak. Jelek. Kalau yang dengan yang ini tuh di ghosting.
0: Wah kenapa ya? Kenapa
1: jelek banget sih dia. Apa ya, dia tuh kayak ngilang. Pas dia tuh ngilang tuh karena adalah sesuatu something lah yang gak bisa dibicarain. Jadi
0: apa gimana?
1: Aduh gak mau. Aduh gini. Kalau sama berondong tuh ya, kalau aku lah ya, dia nih tipikal orang yang dia tuh penasaran gitu kan. Nah yaudah kita masuk nih gitu kan. Oh, sama jebakan dia.
0: Tipikal yang ngemong juga berarti.
1: Iya benar. Terus yang si dia ini kayak tiba-tiba ngilang aja gitu. Nih orang aneh. Jadi kayak,
0: tapi di blok-blokan? Enggak?
1: Enggak, anehnya ya kita gak blok-blokan sih. Gak sampai blok-blokan, cuman ya emang dia ngilang aja gitu.
0: Dry text?
1: Iya,
0: awalnya dry text.
1: Awalnya enggak, malah awalnya dia excited banget gitu. Nah di ending kayak, nih ngapain sih cowok ini gitu loh. Endingnya jadi jelek banget gitu.
0: Oh berarti yang habis tuh bukan ininya. Bukan rasa penasarannya aja yang habis.
1: Kena lagi,
0: Oke, berarti pernah berkomunikasi secara intens.
1: Iya, benar-benar
0: yang
1: pernah.
0: Di bawah umurnya Cici.
1: Iya, paling 2-3 tahun lah paling mudanya gitu.
0: Oh, 2-3 tahun. Oh, apa tuh ade tingkat kuliah apa gimana? Kenalnya gimana?
1: Stranger aja.
0: Masa?
1: Iya.
0: Emang bisa sebanyak itu energinya buat ngeladenin stranger?
1: Sebenarnya enggak, cuman ya enggak tahu ya timing waktu itu aneh aja gitu, tiba-tiba kayak kak boleh minta gitu.
0: Boleh minta
1: 100. Aduh, gitu dong. Boleh minta IG-nya enggak? Terus kayak kami moving ke WhatsApp dan seterusnya.
0: Oke, berarti awalnya tuh ketemu langsung dulu dong.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke. Berarti udah ngelihat secara visualnya.
1: Benar.
0: Secara visual oke.
1: Oke.
0: Oh, makanya dikasih ya.
1: Enggak juga.
0: Kenapa? Tapi emang ini
1: apa tuh?
0: Dengan strangers gampang buat ngasih informasi?
1: Enggak juga, kayak awalnya tuh aku confirm IG dia juga berapa jam kemudian gitu kan. Cuman kayak nih anak kayaknya oke nih, baik nih. Ternyata
0: gengsi juga.
1: Iya
0: benar,
1: gengsi dong.
0: Gengsi.
1: Terus sambil chatan gitu kan. Awalnya tuh baik banget gitu kan. Nah, kayak aku tuh paling suka sama orang yang kalau misalnya di komunikasi awal tuh wah ini orang keren banget gitu ya chatnya. Kayak
0: pake bahasa Belanda?
1: Enggak juga dong. Enggak ngerti
0: bahasa Prancis.
1: Dong.
0: Bonjour.
1: Aduh, nggak begitu. cara typingnya oke okay banget gitu. Dia nggak yang slow respon gitu ya.
0: Dede sarapan apa? Kwasong.
1: Tidak seperti itu ya.
0: Ricky mana tahu kan. Iya, maksudnya ternyata dengan komunikasi yang wow lintas bahasa kayak gitu.
1: Enggak sih gitu aja. Terus endingnya ya balik kita yang udah excited gitu kan. Nah itu tadi kita tidak boleh menyimpulkan segala sesuatu di awal ya.
0: Iya. Bener. Biasa jadi dia cuma pakai jempol ya.
1: Iya benar.
0: Bukan pakai perasaan.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Thanks.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Alright teman bro dua, karena udah hampir jam 10 sepertinya Dipa Revanda juga harus pamit nih dari ruang dengar kamu ya. Thank you banget buat yang udah dengerin Dipa dari jam 5 pagi tadi. Dan nanti habis ini bakalan ada Erna dan Cici. Masih lanjut ya Cici ya. Cici masih lanjut nih teman bro dua, nemenin kamu di santai siang nanti. Oke deh kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit. Sampai ketemu lagi besok. Dan selalu pastikan untuk stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Halo, kembali lagi kepada aku Syarif yang hari ini akan menemani kamu Sobat Pro 2 di sesi request time. Nah, untuk Sobat Pro 2 yang ingin request lagu, lagu Indonesia lebih tepatnya, boleh nih langsung saja ke nomor RRI Pro 2 Pontianak. Nanti kita akan puterin lagu requestan-requestan dari Sobat Pro 2. Nah, untuk lagu pertama nanti ini ada dari Raim Laude yang berjudul Dunia Yang Nanti. Lagu selanjutnya ada Sumpah Kumencintaimu dari Seventeen. Dan yang selanjutnya lagi ada ceritanya Jatuh Cinta dari Aku JJ. Nah, kita puterin dulu untuk 3 lagu pembuka pada siang hari ini. Stay tune di 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah, saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto, Samsat Drive-Thru Museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pen-

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, kembali lagi di RRI Pro 2 Pontianak 101.8 FM, teman terbaik kamu. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, tadi udah diputerin 3 lagu pertama untuk membuka sesi request time pada siang hari ini. Nah, mungkin kita langsung lanjut baca requestan-requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk nih di WA kita. Yang pertama ada dari Kak Minace. Nah, Kak Minace mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace katanya kakak. Salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak ya, makasih ya atas supportnya untuk kami-kami di sini. Kemudian kita lanjut, ada dari Bang Rudi Tanjung Saleh nih. Wah, assalamualaikum, request Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Makasih. Oke, Bang Rudi, waalaikumsalam. Kita akan puterin nanti ya dua lagu yang udah di request oleh Sobat Pro 2. Ternyata ada masuk lagi nih dari No Name, nggak tahu siapa namanya. Minta request lagu Tolong dari Budi Doremi. Wow, ini salah satu lagu favorit saya juga kalau di rumah. Ini masuk playlist gitu, Sobat Pro 2. Nah, oke deh, untuk itu kita puterin dulu nih 3 lagu requestan dari Sobat Pro 2. Untuk itu stay tune terus ya di RRI Pro 2 101.8 FM, teman terbaik kamu. Enjoy the song.

0: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Lah Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi, kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi. Sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?
2: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Sydow. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
3: LN Purwo Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, balik lagi bareng aku Syarif di RRI Pro 2 Pontianak 101.8, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, yang masih mungkin pengen diputerin lagu-lagunya, yang mungkin lagi gabut atau lagi nunggu waktu istirahat nih, lagi kerja ataupun lagi nunggu mata kuliah ataupun yang lagi sekolah gitu kan, boleh nih langsung hubungi kita di WhatsApp di nomor 0811 570 1018, atau kalian juga bisa melalui inbox Instagram kita di Pro2PNK atau juga di aplikasi RRI Digital. Nah, kamu boleh kasih tahu nih siapa nama penyanyinya, judul lagunya apa, dan kalau ternyata lagu yang kamu request sudah pernah diputerin atau tidak masuk ke playlist kita, kamu juga bisa kasih pilihan juga ke kami. Oke, kalau gitu kita bacain dulu nih request yang udah masuk di WhatsApp. Nah, yang pertama tuh dari Naila. Naila dari Tanjung Pura. Wah, assalamualaikum kak, minta diputerin lagu apa itu, Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja. Wow, oke, nanti kita list dulu. Nah, lanjut yang kedua ini requestan dari Kak Akila. Nah, Kak Akila minta diputerin lagu Akad Payung Teduh. Wow, nih lumayan keren lagunya, ngena juga ini lagu. Oh, ada lagi masuk nih, satu dari Aurel ya, Aurel dari Paris 2. Wow, Paris 2. Minta diputerin Berduka Lara dari Mas Do. Oke, lagunya lumayan hype-hype sih menurutku. Oke, mungkin kita puterin 3 lagu yang tadi di requestan. Aku, Raihan, izin pamit dari ruang dengar Anda karena sudah mau masuk jam 11, itu tandanya nanti setelah ini ada requestan time tapi yang mancanegara. Jangan khawatir, nanti akan ditemani oleh rekan saya, itu Kak Cici. So, stay tune di 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Lah Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi, kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi. Sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?
2: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, tadi teman Pro 2 udah ditemenin sama Syarif lewat request time lagu-lagu Indonesia. Nah, sekarang gantian aku Cici yang bakal temenin teman Pro 2 nih di request time khusus buat lagu-lagu mancanegara. Dari jam 11 sampai jam 12 ke depan, Cici bakal nemenin teman Pro 2 sambil dengerin request lagu favorit kamu. Nah, buat kamu yang mau request lagu mancanegara di siang ini, boleh langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Teman Pro 2 juga bisa bergabung nih lewat Instagram kita di @pro2pnk atau melalui aplikasi RRI Digital. Nah, buat teman Pro 2 yang mau request lagu mancanegara, langsung aja ya kirim judul lagunya siapa sama nama penyanyinya apa. Nah, kalau ternyata lagunya udah sempat kita putar nih sebelumnya atau belum ada di playlist, tinggal siapin lagi nih pilihan lagu berikutnya. Jadi jangan bingung ya mau request apa, tinggal kirim aja gitu lagu yang kamu pengen buat didengerin di siang hari ini. Nah, oke teman Pro 2, aku bakal buka di WhatsApp dulu ya. Aku bakal cek siapa aja yang udah request. Oke, yang pertama aku bakal bacain dulu request yang udah masuk dari Bintang Anggi nih. Mau request lagunya We Found Love dari Rihanna. Oke. Ulang kak. Wide Awake, Katy Perry. Ya ampun, aku salah baca. Oke, lanjut. Ada request dari Aulia yang mau dengerin lagunya Jonas Blue, Perfect Stranger. Oke, boleh-boleh. Ini enak juga nih buat nemenin siang kita hari ini. Nah, oke Aulia, nanti kita puterin ya. Terus selanjutnya ada juga dari Justin Bieber, lagu dengan judul Never Say Never. Oke, semua lagu udah aku keep. Nanti aku bakal puterin satu per satu. Oke, ini dia. Aku puterin dulu Wide Awake, Katy Perry.

saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPP PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sonharek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

Abadi menjadi salah satu lagu yang punya makna sangat dalam di album mereka yang bernama Memorandum. Lagu yang bercerita tentang perjuangan hubungan jarak jauh atau kerap disebut LDR yang penuh makna, pengorbanan, dan juga harapan. Terlepas seberapa jarak jauh LDR, hubungan yang terpisah akan selamanya mempertanyakan kapan waktunya bisa untuk bersama. Ini Abadi adalah sebuah seruan yang mengisyaratkan untuk menerima kondisi pekerjaan yang terkadang memisahkan beberapa orang dalam batasan ruang dan juga jarak. Perpisahan antar kota akan selalu menjadi musuh terbesar di dalam hubungan jarak jauh. Ditambah mengejar mimpi yang berkecukupan atau paling tidak menumbuhkan rasa kepercayaan di dalam hubungan. Dengan demikian, Ini Abadi adalah rangkuman lagu yang tepat untuk menyampaikan perasaan yang selalu menjadi kenangan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ada di Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
4: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
3: Ha-ha.
4: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
3: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
4: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
3: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
4: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
3: Aduh.
4: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
3: Oke, aku urus lo.
4: Atur. Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih lanjut di request time lagu mancanegara nih. Nah, buat kamu yang mau request lagu mancanegara favorit lagu kalian, di siang hari ini boleh langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811570 1018. Atau teman Pro 2 juga bisa boleh bergabung lewat Instagram kita nih di @pro2pnk dan lewat aplikasi RRI Digital. Nah, buat teman Pro 2 yang mau request lagu mancanegara yang baru bergabung nih, langsung aja kirim judulnya apa, sama penyanyinya siapa aja. Dan kalau ternyata lagunya tuh udah sempat kita puterin atau belum ada nih di playlist, kalian siapin lagi nih pilihan lagu berikutnya. Jadi jangan bingung-bingung ya mau request apa, tinggal kirim aja lewat WhatsApp atau Instagram dan aplikasi RRI Digital kita. Atau ada lagu yang lagi pengen kamu dengerin nih di siang hari ini, boleh aja ya. Oke, langsung aku buka dulu di WhatsApp. Ada Nadia nih yang mau request lagunya Justin Bieber, Never Say Never. Oke, boleh, ini nuansanya cukup chill ya. Jadi cocok banget nih kalau kita mau puterin ini untuk didengerin sambil nyantai. Oke, selanjutnya ada Fajar dengan lagu Left and Right dari Charlie Puth. Oh, udah mulai naik nih ya energinya ya, boleh-boleh. Aku keep beberapa lagu. Dan ada Kevin yang mau diputerin lagunya Ariana Grande. Wow, boleh ya. Ini judulnya Side to Side. Oke, beberapa lagu sudah aku keep. Untuk teman Pro 2 yang masih mau request, boleh aja lewat WhatsApp kita di 0811570 1018. Atau boleh di Instagram kita @pro2pnk atau aplikasi RRI Digital. Oke, aku akan puterin lagu kalian satu per satu. Kita mulai dari Side to Side, Ariana Grande.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

Oke, okay, teman Pro 2, nggak terasa nih request time di siang hari ini udah sampai penghujung. Terima kasih buat yang udah kirim request dan nemenin Cici di siang hari ini. Tetap stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Karena setelah ini kita bakal lanjut nih ke sesi kuliner yang siap bakal nemenin siang hari kamu. Cici pamit dari request time siang hari ini, sampai ketemu di segmen berikutnya.

Balik lagi nih teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak untuk teman terbaik kamu. Barengan sama aku Cici yang bakal nemenin teman Pro 2 di siang hari ini selama beberapa jam ke depan. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi makan siang, lagi di perjalanan atau masih sibuk nih sama aktivitasnya, semoga siang kamu masih lancar ya dan tak tentunya ditemenin sama lagu-lagu serta informasi menarik di Pro 2 Pontianak. Oke, sekarang udah masuk di jam makan siang. Kayaknya seru nih kalau kita ngobrolin sesuatu yang deket banget sama keseharian kita nih. Di sesi kali ini, Cici bakal bawain beberapa informasi kuliner yang menarik buat teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka nyobain makanan baru atau FOMO lah ya, suka kepoin yang lagi viral nih, atau sekedar cuman suka aja dengerin cerita soal makanan yang sambil makan siang tetap dibarengi sama Cici hari ini ya. Kita mulai dari satu hal yang belakang ini makin sering muncul nih di menu kafe-kafe. Kita tahu lah ya, Pontianak ini 1001 kota kafe nih. Nah, kita bisa lihat di media sosial banyak yang muncul nih. Salah satunya adalah matcha. Nah, matcha ini salah satu yang cukup hype ya di kalangan anak muda saat ini. Dan gak cuma itu nih, matcha nih sekarang juga udah banyak variasi, banyak kreasinya lah ya, dengan berbagai macam bentukan lah ya ibaratnya. Jadi gak heran kalau si hijau ini tuh makin populer gitu, apalagi di kalangan anak muda. Nah, matcha ini sendiri tuh punya kandungan polifenol, antioksidan, tapi tetap perlu diperhatikan lagi ya sama tambahan gula, susu ataupun topping di dalam olahannya. Jadi tuh matcha tuh bukan cuman soal warna hijaunya yang estetik nih ya, tapi rasa dan tren di baliknya juga bikin minuman ini tuh makin banyak digemari. Karena warna hijau nih dari matcha ini sendiri tuh kan warna yang estetik. Jadi kayak kalau di shoot di kamera tuh kelihatan lebih bagus enggak sih? Nah, untuk teman Pro 2 yang kepo dengan informasi hari ini, itu bisa dilansir di rri.co.id. Dan kamu bisa baca langsung selengkapnya di artikel tersebut. Tetap bareng Cici di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana karena masih ada informasi kuliner lainnya yang bakal kita bahas.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.
3: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.
2: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
3: Elen Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik!

Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bareng dengan Cici yang bakal nemenin siang kamu nih hari ini. Nah, tadi kita udah bahas sedikit soal matcha. Sekarang kita geser sedikit ke makanan yang kayaknya udah gak asing lagi deh di telinga teman Pro 2. Coba siapa nih yang kalau makan roti gak pernah motongnya pakai pisau? Tinggal ditarik sedikit, langsung sobek deh. Nah, kalau dari cara makannya aja kita udah ketahuan gak sih ini tuh kita ngomongin soal apa? Yap, benar. Ini kita ngomongin soal roti sobek. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 kepikiran nih, kenapa namanya roti sobek? Kenapa gak roti tarik atau apalah gitu ya? Terus dari mana sih roti ini tuh berasal gitu kan? Dan dilansir dari rri.co.id, roti sobek ini tuh memang dibuat dengan bentuknya yang bersekat-sekat nih, teman Pro 2. Jadi tiap bagiannya tuh gampang buat dipisahin pakai tangan. Makanya daripada ribet kan kita cari pisau, yaudah tinggal tarik aja gitu bagian yang mau dimakan, beres kan? Oke, tapi ternyata ceritanya nggak berhenti di situ nih. Konsep roti yang gampang dibagiin seperti yang udah dikenal sejak lama dan berkembang lewat pengaruh kuliner Eropa, di Indonesia sendiri tuh roti sobek ini tuh mulai dikenal sejak masa kolonial Belanda. Oh, udah lama banget ya teman Pro 2. Kemudian makin banyak juga dijual di toko-toko roti itu sekitar era 1980 sampai 1990-an nih. Dan sekarang roti sobek juga udah makin banyak versi dan variasinya. Udah ada yang isian coklat, udah ada yang diisi keju, selai, ataupun berbagai isian lainnya. Tinggal dipilih aja nih sesuai dengan selera teman Pro 2. Jadi sebenarnya kenapa sih namanya jadi roti sobek itu kan? Nah, namanya itu cukup sederhana ya, karena memang makannya disobek gitu. Nah, kalau teman Pro 2 nih masih penasaran sama cerita lengkap dari si roti sobek ini dan asal mulanya tuh seperti apa sih gitu ya, lebih dalamnya, bisa langsung aja kepoin artikelnya di website rri.co.id. Dan itu dia cerita singkat dari roti sobek yang makanannya kelihatan cukup sederhana tapi ternyata punya cerita yang cukup panjang ya teman Pro 2 di baliknya. Nah, tetap stay di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih banyak informasi menarik lainnya buat kamu.

0: gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Sekarang, UMKM lokal bisa jualan sampai ke luar negeri tanpa perlu buka toko di sana. Kok bisa? Di era digital, media sosial, dan marketplace adalah toko multinasional kamu. Produk rumahan buatan tim kecil pun punya peluang dilirik pembeli dunia. Udah banyak tuh produk lokal yang sukses menembus pasar internasional. Kuncinya bukan seberapa besar toko kamu, tapi keberanian untuk mulai. Satu produk unggulan dan satu akun media sosial. Jadi, jangan batasi mimpi hanya karena kamu mulai dari rumah. Sebab dunia digital, yang lokal, punya kesempatan untuk mendunia. Hai teman Pradua, mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan? Yuk, gabung di

0: jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
1: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
0: English Corner, let's learn.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Halo teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
4: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Balik lagi nih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Cici yang bakal nemenin siang kamu kali ini. Nah, tadi kita udah bahas soal kuliner yang satu nih ya, teman Pro 2. Sekarang kita geser ke camilan yang kayaknya udah gak asing lagi nih buat teman Pro 2. Apalagi kalau kita ngomongin tentang oleh-oleh khas Kalimantan Barat. Nah, coba siapa nih yang kalau udah kita buka satu aja bungkus amplang, niatnya cuma makan satu tapi ujung-ujungnya udah habis aja tuh barang. Nah, kalau ini Cici mau ngajak teman Pro 2 kenalan sama salah satu amplang yang masih mempertahankan resep turun-temurunnya nih, yaitu amplang salsabila. Yang dilansir dari rri.co.id, amplang salsabila ini tuh masih mempertahankan resepnya yang diwariskan secara turun-temurun dengan menggunakan ikan belida sebagai salah satu bahan utamanya. Nah, teman Pro 2, seperti yang kita ketahui bahwa ikan belida ini kan memang dikenal sebagai salah satu ikan yang sering digunakan dalam pembuatan berbagai olahan khas dari Kalimantan. Nah, di tangan si salsabila ini sendiri, ikan belida ini disulap, diolah menjadi amplang yang renyah, gurih. Dan yang paling menarik, resep turun-temurun ini tuh tetap dipertahankan di tengah banyak produk amplang dengan berbagai variasi yang sekarang bisa kita temui nih, teman Pro 2. Jadi bukan cuma soal rasa, tapi ada juga cerita dan resep keluarga yang terus dijaga turun-temurun sampai sekarang. Nah, menarik gak sih untuk didengar? Kalau teman Pro 2 masih penasaran nih sama cerita lengkap kayak gimana sih amplang salsabila ini, kalian bisa langsung kepoin artikelnya di website rri.co.id. Dan itu dia tadi cerita tentang amplang salsabila. Ternyata di balik cemilan sederhana seperti itu tuh ya, banyak sekali resep keluarga, maknanya lah ya, yang terus harus dijaga dari generasi ke generasi. Cici masih bakal nemenin siang kamu, jadi tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

Halo teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu, gak terasa ya kita udah ngobrolin nih 3 kuliner yang cukup dekat sama keseharian kita. Tadi ada matcha yang identik sama tren kuliner anak muda. Terus ada roti sobek yang ternyata tuh punya cerita nih di balik namanya sendiri. Dan yang terakhir juga ada amplang salsabila yang masih mempertahankan resep turun-temurunnya dengan bahan ikan belida. Nah, jadi matcha yang bikin penasaran, roti sobek yang bikin tangan tuh pengen nyoba terus. Nah, dan kalau amplang itu susah berhenti gak sih?

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya.

Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu, gimana? Udah dapat angpau belum?

Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Erna juga ya teman Radio. Tadi udah ditemani sama Cici, terus juga ada Sarif juga yang nemenin kamu. Dan kali ini teman Radio Erna juga mau berbagi informasi buat kamu seputar olahraga. Nah ini dilansir dari rri.co.id ya teman Radio. Sebanyak 78 atlet selam dari 19 negara ini berkumpul di desa pemutaran Kabupaten Buleleng, Bali teman Radio, untuk mengikuti World Competition Wonder Water foto dan juga video. Kejuaraan dunia yang dibuka pada tanggal 5 Oktober 2026 itu menjadi ajang bagi para atlet juga nih untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam mengabadikan keindahan bawah laut ya melalui fotografi dan juga videografi. Nah, para peserta nantinya akan bersaing dalam 10 kategori ya, yang terdiri dari 7 kategori. Ada foto dan ketika kategori video juga di sejumlah lokasi penyelaman ya teman Predo, di kawasan puteran seperti Biorek, Agung Prana Rev, terus juga ada di Napoleon Rev dan ada di Biorek teman Predo. Nah ini jadi lokasi para atlet juga ya untuk mengeksplor sekaligus mengabadikan kekayaan bawah laut Bali. Tidak hanya kompetisi nih ya, kejuaraan ini juga menjadi kesempatan lah untuk memperkenalkan seni budaya, kearifan lokal Bali, serta potensi wisata bahari Indonesia nih sama komunitas selam dunia. Nah untuk informasi lebih lanjut ya teman Prado boleh lansir dari rri.co.id.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5 AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik. Bukan sekedar teori, tapi dikemas lewat kisah fiksi yang seru dan mudah dicerna. Intinya, Sharma mengajak kita untuk membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu emas. Di momen itulah kita bisa menyiapkan fisik, pikiran, dan hati sebelum dunia mulai sibuk mengganggu. Rutinitas ini katanya bisa bikin hidup lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif. Buku ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk diri sendiri itu penting. Banyak orang sukses justru sulit dihubungi, bukan karena sombong, tapi karena mereka menjaga jam pribadi di pagi hari agar energi mereka penuh saat beraktivitas. Pesan utamanya jelas, siapapun bisa mencapai hal luar biasa kalau punya kebiasaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dengarkan suara hati, rawat diri, dan gunakan pagi hari sebagai titik awal untuk jadi versi terbaik dari diri kita.

Masih informasi olahraga teman Pradua, perkembangan prestasi tim nasional basket putra Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kuatnya kompetisi di level nasional. Pembinaan pemain, kualitas liga, hingga dukungan berbagai pihak ini menjadi bagian penting ya untuk membangun ekosistem nih. Jadi mungkin buat teman Pradua nih yang tahu informasi tentang fondasi masa depan timnas Indonesia atau kompetisi basket ini, teman Pradua kalau bisa lansir dari rri.co.id.

0: RM Trogo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
2: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
1: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
2: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
1: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
2: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
3: dukung kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.
4: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bareng aku Syarif di sesi up to date siang ini. Nah sobat Pro 2, ada kabar nih dari aktor Indonesia yang juga lagi bawa nama Indonesia ke panggung Asia. Angga Yunanda mewakili Indonesia di Grand Final AACA 2026. Dilansir dari rri.co.id, Angga Yunanda berhasil menjadi national winner untuk kategori Best Actor in a Leading Role. Wah, ini di Asia Academy Creative Awards atau AACA 2026. Penghargaan ini diraih Angga lewat perannya sebagai Bayu dalam film Para Perasuk. Nah, setelah menang di tingkat nasional, perjalanan Angga belum selesai. Ia akan mewakili Indonesia di Grand Gala Final AACA 2026 yang bakal digelar pada 3 Desember mendatang di Cipitol Terrace, Singapura. Di tahap ini, para pemenang nasional dari berbagai negara bakal kembali bersaing untuk merebutkan gelar Grand Winner. Wah, sangat keren sekali nih kayaknya. Dan bukan cuma Angga, para perasuk juga mencatat prestasi lewat 2 kategori lainnya. Film ini menjadi national winner Best Feature Film, sementara Anggun Se Sasmi menang di kategori Best Actress in Leading Role. Jadi bisa dibilang para perasuk ini bukan cuma bawa cerita Indonesia, tapi juga bawa nama Indonesia ke panggung yang lebih luas. Kalau mau tahu lebih lengkap soal pencapaian Angga dan para perasuk teman Pro 2 ini, bisa langsung kepoin artikelnya di rre.co.id. Nah keren juga ya, dari satu film ada beberapa nama Indonesia yang berhasil maju ke tingkat Asia. Oke, itu tadi kabar pertama dari sesi up to date. Syarif masih punya kabar lainnya, tapi selanjutnya akan disampaikan oleh Cici, teman-teman Pro 2. Maka dari itu stay tune terus di RRI Pro 2 101.8 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh?
1: Depan rumah lagi.
2: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
1: Biasa mau ke masjid. Udah mau maghrib nih, sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
2: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
1: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
2: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
1: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
2: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
1: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
2: Ah, sama-sama Bang.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku.

0: hingga lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
1: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
0: English Corner,
1: let's learn English together.

Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, keren juga ya tadi informasi dari Syarif. Nah, dari satu film ada beberapa nama Indonesia yang berhasil nih melaju ke tingkat Asia. Ngomongin soal film Indonesia, ternyata ada juga nih kabar terbaru dari salah satu aktris yang namanya udah pasti gak asing lagi buat kita. Kalau dengar nama Dian Sastrowardoyo, siapa sih yang gak langsung inget sama film-film yang pernah dibintangi sama beliau? Nah, kali ini Dian kembali nih hadir lewat proyek film terbarunya, yaitu berjudul Yang Datang dan Yang Pergi. Nah, untuk teman Pro 2, aku bakal bahas nih informasi mengenai film yang bakal diprojekin sama si Dian Sastrowardoyo ini. Nah, dilansir dari rri.co.id, Dian Sastrowardoyo ini menjadi salah satu pemeran utama dalam film Yang Datang dan Yang Pergi. Nah, film ini menjadi salah satu proyek terbaru nih dari Dian setelah sebelumnya dikenal lewat berbagai film populer di Indonesia. Kehadiran Dian ini menjadi salah satu pemeran utama yang menarik perhatian lah ya, apalagi buat penonton yang sudah mengikuti perjalanan karirnya di dunia perfilman. Film ini tuh juga bisa jadi pilihan buat teman Pro 2 yang lagi cari tontonan baru nih. Jadi kalau kamu termasuk yang suka mengikuti film Indonesia dan suka penasaran dengan proyek terbarunya Dian Sastrowardoyo, film ini tuh bisa jadi masuk daftar list tontonan kamu nih, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mau tahu informasi lebih lengkap soal film Yang Datang dan Yang Pergi, termasuk peran dari Dian Sastrowardoyo ini sendiri, kamu bisa langsung cek aja di artikel websitenya rri.co.id. Tetap bareng Cici di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana karena masih ada informasi dan update lainnya yang bakal nemenin siang kamu di hari ini nih, teman Pro 2.

UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

0: Teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh Teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: LN Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menggagaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak.

0: Ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah,

Nah teman Pro 2, kita lanjut lagi nih dengan update yang satu ini buat kamu yang suka banget sama drama Korea. Masih barengan dengan aku Cici di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kalau kamu pernah nonton drama Korea Love Alarm nih teman Pro 2, pasti udah gak asing lagi sama dua nama aktris dan aktor ini. Siapa bukan? Song Kang dan Kim So Hyun. Nah setelah beberapa tahun gak main bareng, keduanya tuh ternyata dipertemukan kembali nih, reuni lah ya ibaratnya, dalam salah satu drama Korea terbaru mereka. Dan pastinya kabar reuni ini tuh cukup bikin penggemar Love Alarm sebelumnya itu penasaran nih. Dilansir dari rri.co.id, Song Kang dan Kim So Hyun ini dikonfirmasi menjadi salah satu pemeran utama dalam drama Korea terbaru mereka berjudul White Scandal. Nah drama ini juga merupakan adaptasi dari webtoon yang berjudul sama juga nih dengan White Scandal, dan bakal menghadirkan cerita-cerita romansa yang dibumbui sedikit konflik keluarga, kehidupan selebriti, sampai rahasia masa lalu nih teman Pro 2. Song Kang yang berperan sebagai Dan Yi Hyuk, seorang aktor papan atas sekaligus pewaris keluarga konglomerat yang sebenarnya dia ingin meneruskan bisnis keluarganya lah ya. Sementara Kim So Hyun itu berperan sebagai Ji Eun Seul, mantan aktris cilik yang karirnya tuh mulai menurun nih setelah adanya sebuah insiden yang kemudian bekerja sebagai manajer. Nah sedikit bumbulah buat kalian pendengar. Nah menariknya kedua karakter ini tuh nantinya menjalani adanya hubungan kontrak nih. Kebayang gak sih seseru apa drama terbaru mereka kali ini? Nah yang bikin menarik, ini jadi reuni kedua Song Kang dan Kim So Hyun setelah sebelumnya di Love Alarm. Nah jadi buat yang dulu nih sempet baper sama pasangan ini, kayaknya boleh lagi siap-siap lagi untuk bernostalgia. Tapi kali ini ceritanya beda, karena hubungan mereka tuh bukan cuma sekadar soal cinta, tapi juga ada keluarga, karir, dan rahasia yang harus mereka hadapi. Buat teman Pro 2 yang penasaran sama cerita lengkapnya, boleh kali ya kita cek lagi informasinya Song Kang dan Kim So Hyun ini di drama terbaru mereka White Scandal di websitenya rri.co.id. Tetap bareng dengan Cici di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh depan rumah lagi?
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang nyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Udah lah bang Mat, nanti terlambat gak tuh saat maghribnya?
0: Hah iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama bang.

Tia dengerin sampai di penghujung santai siang pada hari ini. Aku Cici pamit dulu, sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. See you.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pradua, selamat sore. Sore ceria di sini ditemani sama Salma sampai nanti jam 8 malam. Seperti biasa, kita seru-seruan bareng teman Pradua. Kalau misalnya kamu pengen request lagu menemani sore kamu, boleh banget bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pradua_bnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat melanjutkan aktivitas kembali teman Pradua. Selalu gunakan masker karena kabut asapnya masih ada. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat akan menemani kamu di jam-jam pulang kerja ini yang udah mulai kemacetan. Semangat ya teman Pradua. Kita dengarkan bersama satu lagu dari Coldplay untuk membuka siaran aku pada sore hari ini. Judulnya Up and Up.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek. Badan juga jadi gampang capek.

Apa Dua. Waktunya kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Live Chat. Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita. Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam, Music Live Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka, hanya di Pro2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Ada satu lagu dari band lokal kita, teman Pro 2, ada Last dengan 21st Century Troubadour and Welcome Back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, tuan terbaik kamu. Salam Pro 2. Wow, udah sore, udah jam 15:35 dan di sini selalu masih menemani kamu yang lagi OTW pulang ke rumah atau masih bekerja mungkin dan menunggu jam-jam pulang kerja di jam 4 sore. Tenang aja, di sini aku akan menemani kamu dengan info-info lokal nih dari Kota Pontianak dan juga sekitar ya. Jadi buat teman Pro 2 yang punya info-info menarik boleh dibagiin ke Salma sekarang juga melalui WhatsApp kita di 08115701018. Atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita bacakan terlebih dahulu informasi yang datang dari Kota Pontianak, di mana Pontianak ini bersiap jadi kota wakaf Pemkot dan BWI Kalbar batangkan launching. Lansir langsung dari laman rri.co.id, penetapan Pontianak sebagai salah satu kota wakaf tahun 2026 ini mulai memasuki babak baru. Pemerintah Kota Pontianak bersama Badan Wakaf Indonesia atau BWI Kalimantan Barat mematangkan rencana launching Pontianak sebagai kota wakaf yang direncanakan bertepatan dengan hari jadi kota Pontianak pada 23 Oktober 2026. Pembahasan mengenai langkah tersebut berlangsung di ruang kerja Wali Kota Pontianak pada Selasa, dan pertemuan mempertemukan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Ketua BWI Kalbar Andi Musa, Ketua BWI Kota Pontianak Profesor Dr. Zainuddin, Kabid Penais Usawa, Kanwil Kemenak Kalbar Rohadi Fauzi, serta sejumlah pejabat terkait. Rencana launching ini menjadi kelanjutan dari penetapan Pontianak sebagai kota wakaf yang diterima secara resmi dalam Impact and Collaboration Forum Pemberdayaan Zakat dan juga Wakaf Nasional 2026 di Semarang pada 17 September lalu. Ketua BWI Kalbar Andi Musa mengatakan penetapan tersebut merupakan momentum penting untuk mendorong wakaf agar semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Menurut Andi, penetapan kota wakaf merupakan langkah awal setelah dilakukan launching. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjadikan gerakan wakaf semakin masif dan memberikan dampak yang nyata. Salah satu yang menjadi perhatian adalah percepatan sertifikasi tanah wakaf sehingga aset-aset wakaf memiliki kepastian hukum dan dapat dikelola secara lebih optimal. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek-cek langsung di labannya rri.co.id dengan judul Pontianak bersiap jadi kota wakaf, Pemkot dan BWI Kalbar matangkan launching. Teman Pro 2 sudah ada yang bergabung bersama sama-sama di sore hari ini. Kita sapa-sapa dulu ya. Ini ada Ari Widianto. Katanya, Kak, request Noah Separuh Aku dong, boleh. Katanya mau request lagu Noah. Aku udah masuk ini, lagu Noah Separuh Aku. Terus ada juga, siapa ini ya? Ada Videola Ambon di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Aku mau request lagunya Judy Garland Over the Rainbow. Coba aku cek dulu ya, ada nggak nih? Kalau lagunya nggak ada, nanti aku izin puterin lagu yang lainnya ya. Tadi siapa? Videola Ambon di Bojonggede. Satu lagi, wow, ini sepertinya lagi jam-jam orang-orang sibuk di jalanan. Ada nomor belakangnya 0407. Halo kakak, selamat sore. Mau request diputarin lagunya The Adams, tolong pilihkan ya kak. Oke. Karena lagi jam-jam pulang kerja atau jam-jam sibuk di jalanan, aku akan putarkan lagu The Adams yang membangkitkan semangat kita semua biar makin asik ya. Selain lagu Noah juga ada The Adams yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak. Kita dengarkan bersama. Ini dia Basa-Basa. Yeah.

0: Pro 2? Mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan? Yuk gabung di English Corner, program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Belajar jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
0: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
1: English Corner,
0: let's learn English together. Hanya di Pro 2 RRI Pontianak.

dengan apa yang tak bisa. Dan kamu masih dengerin di 101,8 FM Radio Pantai Anak Tulang Terbaik. Kamu menemani kamu yang lagi otw pulang kerja atau yang mau lanjut nongkrong. Jangan lupa untuk selalu gunakan masker tebal Pro 2, dikarenakan kabut asap ini masih ada dan juga masih nyata banget, masih kelihatan tebal Pro 2. Dan kalau misalnya kamu lagi di jalan, lagi menuju ke suatu tempat, kamu boleh kasih update arus lalu lintas yang sedang kamu lalui melalui WhatsApp kita. Selalu terbuka sampai nanti jam 8 malam, aku akan nemenin ya. Dan kita cek-cek dulu untuk update perakiraan cuaca di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi di kantor terus pengen otw pulang, cek-cek dulu nih, simak dulu perakiraan cuaca di wilayah kota Pontianak per hari ini per jam 15.54 dari laman bmkg.go.id. hari ini untuk Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota hingga Pontianak Tenggara, semuanya diperkirakan udara kabur dengan suhu di 26 hingga 27 derajat Celcius dan juga kelembapan sekitar 90 hingga 96%. Wah, jadi teman Pro 2 belum ada tanda-tanda penghujan ya di sore hari ini. Tapi kita langsung meluncur ke media sosialnya di BMKG_Kalbar. Ada update melalui Instagram story-nya per 8 menit yang lalu. Katanya hujan masih lokal nih di Kuburaya dan belum merata ke Pontianak. Dan Pontianak kena tampias, cek yang ada warnanya. Oh, oke. Okay. Jadi teman Pro 2, untuk saat ini nih katanya ada hujan lokal nih di Kuburaya. Kalau misalnya teman Pro 2 dari daerah Kuburaya menuju ke kota Pontianak, boleh juga dikasih update nih hujan-hujannya itu di daerah-daerah mana aja sih. Tapi hopefully semoga hujannya bisa merata ya ke seluruh kota di Pontianak ini, supaya memudarkan kabut asap yang ada dan kita bisa segera kembali menghirup udara normal, udara yang segar lagi. Karena kemarin kayak beberapa waktu yang lalu tuh kita sempat dikasih free trial lagi untuk menghirup udara segar, tapi pada akhirnya sekarang kabut asapnya masih ada dan datang kembali. Bahkan aktivitas sekolah pun kembali dirumahkan alias belajar dari rumah. Jadi buat teman Pro 2, kita bisa untuk selalu jaga diri kita dengan pergunakan masker, terus perbanyak minum air putih, makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, supaya kita bisa menjaga kondisi tubuh kita. Anyway, biar makin semangat di jam pulang kerja ini, aku akan temani kamu dengan lagu dari Perunggu dengan Tarung Bebas. Dan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.

Baik, lagi di Seru Ceria barengan sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang udah jam 4 lewat 10. Sudah saatnya kita beralih ke ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Jadi buat teman Pro 2 yang punya info-info menarik, boleh dong dibagi ke Salma sekarang juga melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Yang lagi pulang kerja, semangat ya teman Pro 2, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Aku tahu pasti capek banget ya, udah seharian berpikir dari pagi tapi masih kemacetan di jalan. Tapi it's okay teman Pro 2, selamat di sini nemenin kamu biar enggak bosan, biar enggak gabut di jalan. Kalau misalnya mau request lagu juga boleh banget, tulis requestan kamu sekarang juga. Kira-kira apa nih agenda kamu di sore hari ini pulang kerja? Apakah langsung pulang atau menuju ke suatu tempat terlebih dahulu? Buat kamu yang bingung mau kemana dulu, ada nih salah satu event yang lagi diselenggarakan di kota Pontianak, tepatnya di Jalan Diponegoro. Ada Pontianak Food Fest 2026. Jadi buat teman Pro 2 yang habis pulang kerja terus pengen jajan-jajan manja, kau bisa meluncur langsung ke Jalan Diponegoro. Ini startnya dari tanggal 5 Oktober kemarin sampai nanti di tanggal 11 Oktober 2026. Ada banyak sekali tenan-tenan yang hadir di Pontianak Food Fest 2026 ini, dan juga ada event-event yang seru lainnya nih teman Pro 2. Di hari Rabu ini tanggal 7 Oktober ada banyak nih. Ada lomba kue jadul dari jam 15.30 sampai 17.30. Terus nanti ada pengumuman pemenang lomba. Terus ada dance competition dari jam 20.20 sampai 21.50. Terus ada pengumuman juga, pengumuman pemenang dance competition dari jam 21.50 sampai 22.20. Jadi teman Pro 2 yang bingung pulang kerja mau kemana dulu atau mau jajan kemana dulu, kamu mungkin bisa singgah ke Pontianak Food Fest 2026. Ada banyak penampilan menarik setiap harinya dari tanggal 5 kemarin sampai nanti di tanggal 11 Oktober 2026. Jadi ini konsepnya adalah festival kuliner dan budaya khas Kalimantan Barat, hiburan dan juga lomba-lomba seru. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen penasaran sama info-info lengkapnya di mana, kamu bisa cek di Instagramnya @pontianakevent_. Di situ semuanya lengkap untuk Pontianak Food Fest 2026 ini. Dan kalau misalnya teman Pro 2 udah ke sana, udah ke Jalan Diponegoro nih, boleh dong kasih tahu ke Salma kira-kira makanan apa nih yang kamu beli di Food Fest itu. Langsung aja bergabung sekarang juga, dan aku akan puterin lagu, karena ngomongin soal makanan aku tuh juga jadi lapar. Ada satu lagu dari pertunjukan ini, band udah agak lawas lagunya ya, judulnya Restoran. Kita dengarkan bersama, ini dia pertunjukan by Restoran.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi, semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

0: Yaelah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu.

0: Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Welcome back to Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore. Sore ceria di sini. Salma masih menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Sebelum nanti di jam 7 kita akan alihkan ke Relay Music Live Chat barengan sama Pro 2 Jakarta. Dan nanti bintang tamunya siapa? Nanti kita cek sendiri ya. Nanti bakal aku update lagi deh teman Pro 2. Anyway, sebelum kita update untuk bintang tamu di sore hari ini, aku mau kasih update indeks kualitas udara di wilayah kota Pontianak nih. Karena sejauh mata memandang aku masih melihat yang namanya kabut asap. Dan melansir langsung dari IQR.com, per hari ini, per jam 16 tadi nih, lebih tepatnya teman Pro 2, kualitas udara di Pontianak ini masuk di angka 354, yang mana masuk dalam kategori yang berbahaya dengan polutan utama PM2,5 dengan konsentrasi 252 mikrogram per meter kubik. Waduh. Jadi buat kamu yang bepergian di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu gunakan masker, jaga kesehatan teman Pro 2, karena kabut asap kembali lagi. Dan kita cek-cek juga untuk update CCTV di wilayah kota Pontianak ini. Ada beberapa titik di Kota Baru, depan SPBU Bundaran, Simpang Tanjung Raya, terus ada juga di Simpang Pajak. Ini ada 3 CCTV yang aktif dari CCTV di Sub Kota Pontianak melalui live YouTube-nya. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen kasih update di lagi di jalan dan pengen kasih update kira-kira gimana sih arus lalu lintas yang sedang kamu lalui di jam-jam pulang kerja ini, kamu boleh kasih tahu Salma, kirim fotonya atau update videonya boleh banget ya melalui WhatsApp kita di 0811570101018. Kita mulai dari daerah Simpang Tanjung Raya nih, yang paling ramai biasanya. Wow, kelihatan sekali ya. Ramai banget ya teman Pro 2 untuk Simpang Tanjung Raya. Ini baik dari arah Siantan menuju kota maupun kota ke Siantan. Dua-duanya, dua arah ini benar-benar ramai sekali, ramai-lamai dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Ada beberapa juga. Oh, ini oke. Agak ngelek ya teman Pro 2, tunggu sebentar. Ada beberapa juga untuk kendaraan roda 4-nya. Dan juga karena jam pulang kerja kayaknya makin ramai juga nih daerah sini. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi kena kemacetan di daerah Simpang Tanjung Raya, semangat ya, biar gak bosan. Nanti Salma puterin lagu-lagu seru untuk menemani perjalanan kamu. Terus, oh ini tapi lebih didominasi kalau kelihatannya sih dari arah kota menuju Siantan ya. Mungkin banyak teman Pro 2 yang bekerja dari di wilayah Pontianak kota, terus tinggalnya di wilayah Pontianak Utara, seperti itu. Jadi kelihatannya dari CCTV Simpang Tanjung Raya ini mostly didominasi dari arah kota menuju Siantan. Next, kita ke Simpang Pajak. Nah, di Simpang Pajak ini, tunggu sebentar ya, masih loading. Sabar ya teman Pro. Ah, di Simpang Pajak ini sudah terlihat dari CCTV di Subkota Pontianak. Di sini cukup ramai lancar teman Pro 2 dan tidak berpotensi menimbulkan kemacetan yang berarti atau gimana. Flow-nya masih berjalan dengan baik. Baik itu dari arah Simpang Pajak di sini, ini semuanya masih flow-nya masih oke banget sih dan didominasi oleh kendaraan roda 4 nih. Mungkin orang-orang lagi pada pulang kerja ya. Kasih updatean kamu sekarang juga teman Pro 2. Satu lagi deh dari Kota Baru yang di depan SPBU Bundaran. Kita cek satu lagi. Oke, dari sini terlihat teman Pro 2 untuk arus lalu lintasnya di Kota Baru depan SPB Bundaran sih ramai lancar. Didominasilah kendaraan roda 2. Terus bahkan ini kelihatan nih dari yang lagi antri di SPBU ini juga cukup ramai ya, sampai keluar-keluar. Ya, semangat ya teman Pro 2 buat kamu yang lagi ngantri untuk membeli bensin. Semoga ya segera maju ke depan. Anyway, di Simpang Pajak ini update-nya ada ini juga ya, ada yang oh ini apa namanya teman Pro 2, ada tadinya sih ada ini apa sih Salma.
Nggak jadi deh tolong berada, itu aja tadi update-nya. Karena ternyata banyak sekali yang CCTV yang mati lagi. Jadi kita update 3 itu dulu. Jadi teman pro 2, kalau misalnya kamu pengen request lagu di malam hari ini, di sore hari ini, boleh banget bergabung barengan sama Salma. Sampai nanti jam 7 akan aku putarkan semuanya. Sudah ada yang masuk satu nih, kasih update katanya. Oke, kita lihat ya nomor belakangnya berapa. 5112. Halo Salma, katanya ini lagi macet nih di daerah Tanjung Raya. Thank you ya, tadi udah diputerin lagunya. Apa? Aku udah muterin lagu. Oh, dia tadi minta diputerin lagu, tapi ternyata lagunya udah diputerin. That's okay. Kalau gitu, nextnya aku akan puterin lagu lainnya. Requestan kamu juga, Sal Priadi dengan Dalam Diam, yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi, jangan kemana-mana Tuan Pro 2. Kita dengarkan bersama lagu Sal Priadi untuk menemani kamu yang sedang kemacetan. Buat kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan.

Karena lagu ini sering banget di request request time mancanegara. Aku jadi sering juga nih puterin lagunya Olivia Dean dengan Dive. Sebelum Prodo, baik lagi bareng sama Salwa di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Salwa ngasih informasi nih kalau di hari ini hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya nanti akan dikumandangkan pada pukul 17 lewat 37 menit. Jadi nanti menuju ke sana, Salma akan puterin deretan lagu-lagu religi yang akan menemani ruang dengar kamu di sore hari ini. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana. Buat kamu yang lagi perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan selalu, gunakan masker juga. Kalau misalnya emang gak ada kepentingan yang berarti, ya udahlah di rumah aja. Dan kalau misalnya mau request lagu, masih boleh sih sampai nanti jam 7 malam. Aku akan puterin ya lagu-lagu favorit kamu. Kalau gitu, Salma dan juga tim yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankan nanti. Aku akan kembali lagi setelah azan maghrib berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Ini dia Bernadia dengan Laut Yang Tenang.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Baik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim disahihkan oleh

Sudah 1,8 FM berada buatnya teman terbaik kamu, teman pro 2 sore ceria di sini masih ditemenin sama Salma sampai nanti jam 8 malam. Tadi juga sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17:37. Dan Salma dan tim yang bertugas di sore hari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Bisa jadi jeda sejenak untuk kita semua dari hiruk pikuk derdornya kehidupan di hari Rabu ini teman-teman. Kita dengarkan bersama satu lagu dari Raim Laude dengan Iqro.

0: cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Eh gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya, boleh gak sih? Tapi kira-kira abis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

Kita adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Baik lagi di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2. Ada satu lagu dari Yahya, yaitu Keep You Safe di sore hari ini. Di sore ceria, selalu masih menemani kamu sampai nanti jam 7. Sebelum akhirnya nanti di jam 7 malam, kita akan beralih ke Relay Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Di Nyantai Culture kali ini, teman Pro 2, saatnya kita ngobrolin seputar budaya dan juga hal-hal yang berbau culture lah ya. Culture kan budaya. Kalau misalnya kamu pengen bergabung barengan sama Salma di sore hari ini, mau ngasih update-update juga boleh banget. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-5701-0108. Buruan bergabung sekarang juga. Tinggal sisa 45 menit lagi, Salma menemani kamu nih, teman Pro 2. Kalau tadi aku udah kasih info datang dari Pontianak Food Fest 2026 yang saat ini tengah diselenggarakan di Jalan Diponegoro. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi pengen jajan-jajan, mampir-mampir lah ke Pontianak Food Fest 2026 dari tanggal 5 sampai 11 Oktober 2026 di sepanjang Jalan Diponegoro dari sore sampai menjelang malam. Kalau nggak salah tadi aku lihat sampai jam 10 malam, tapi nanti aku cek-cek lagi ya biar nggak salah informasinya. Aku pengen ngebahas satu hal ini sih, teman Pro 2. Baru banget muncul di explore di Instagram aku dari Diskominfo Pontianak, yaitu siap-siap menyambut hari jadi ke-255 Pontianak. Jadi dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-255 Pontianak, Pemkot Pontianak ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyemarakan suasana kota sepanjang bulan Oktober 2026. Apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menyambut dan juga menyemarakan suasana kota sepanjang Oktober 2026 ini? Yaitu nanti di puncaknya di tanggal 23 Oktober di hari ulang tahun Pontianak ke-255 bisa kenakan pakaian Melayu Pontianak. Kalau laki-laki pakai teluk belanga dan perempuan bisa pakai baju kurung. Berlaku ya ini bagi staf, karyawan-karyawati dan juga pelajar ataupun seluruh isi warga Kota Pontianak juga boleh lah ya untuk ikutan menyemarakan dengan menggunakan pakaian Melayu Pontianak. Selain itu, selain menggunakan pakaian Melayu, bisa juga menyemarakan dengan menggunakan manggar dan juga dekorasi. Pasang pohon manggar, umbul-umbul dan juga dekorasi di lingkungan kerja, tempat usaha, serta tempat tinggal kamu selama Oktober 2026. Wow, jadi makin ramai nih seperti nanti di jalanan di Kota Pontianak dan juga di tempat-tempat coffee shop, terus di mana aja deh tempat-tempat umum yang ada bisa dikasih manggar dan juga dekorasi, mungkin akan menjadi ramai ya. Terus bisa juga pasang spanduk hari jadi ke-255. Jadi instansi, tempat kerja dan juga tempat usaha ini diimbau memasang spanduk hari jadi ke-255 Pontianak tahun 2026 sesuai pedoman visual pemerintah Kota Pontianak. Wah, seru banget sih teman Pro 2. Gak sabar deh menantikan nanti puncak acaranya di tanggal 23 Oktober 2026. Kira-kira bakal ada kejutan apa nih? Bakal ada event-event apa yang akan menarik perhatian? Nanti akan aku update lagi. Kalau misalnya udah ada update-nya, aku akan kembali lagi. Anyway, ya kita menyemarakan ulang tahun Kota Pontianak dengan lagu-lagu dengan vibes-nya selamat ulang tahun. Kita puterin dulu lagu Saul Priadi.
1: Ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah.

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Kalau kata The Overtunes yang featuring sama Monita Tahale ya, kalau ada ketulusan cinta tuh gak perlu banyak-banyak kata-kata, tapi lebih butuh bukti nyata dan juga ikatan emosional. Asik, ini lagu udah jadul banget, ini tahun 2018 atau 2017, tapi masih oke banget sih teman peradua. Next ya, aku akan puterin lagu-lagu lainnya juga. Ada Radiohead yang sudah masuk ke dalam list. Terus ada Olivia Dean, Delantis, dan juga Slang yang akan menemani ruang dengar kamu sampai jam 7 malam.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

50 menit dan sudah saatnya selama pamit undur diri dari ruang dengar kamu Topon Pro 2. Terima kasih sudah menemani dari tadi jam 3 sore sampai ini hampir jam 7, dan setelah yang satu ini dari jam 7 malam sampai jam 8 kamu akan ditemani sama Edit dan juga Elan dari Pro 2 Jakarta, dan akan dirilis di seluruh Indonesia. Jadi kamu dengerin aja di sini di Music Live Chat barengan sama Sakip Topon Pro 2. Buat kamu fans-fans Sakip, kamu wajib banget dengerin ini sampai akhir. Dan setelah MLC nanti kamu akan ditemani sama Anwar sampai nanti jam 12 malam di Jaga Malam. Sama akan menjumpai kamu kembali besok di jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya besok akan ada dialog spesial. Kamu jangan kemana-mana, standby aja di Pro 2 Pontianak. Akan banyak kejutan yang menanti kamu, menemani kamu. Pokoknya kita seru-seruan bareng setiap harinya. Dan satu lagu terakhir dari Olivia Dean, So Easy. We'll be right back.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: malam Indonesia.
1: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo iya, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini. Ada gue di taman.
1: Yo iya, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua, sampai nanti jam 8 malam.
0: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Wah, yang keren-keren nih.
1: Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
0: Bener.
1: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
0: Yoi.
1: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
0: Yoi. Bener, anyway, gimana kabarnya Lan?
1: Alhamdulillah,
0: sehat?
1: Baik-baik.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Gimana hari Rabunya?
1: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
0: Bener, iya
1: lagi hektik-hektiknya ya.
0: Bener sih. Tapi ya walaupun lo lagi ada dalam tekanan, semoga yeah, teman berdua juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
0: Lagi happy juga malam
1: bener,
0: hari ini.
1: Bener-bener ya kan? Dan pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lo, kita bakal seru-seruan teman berdua, karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sake.
0: Yeay.
1: Jadi buat kamu di sini.
0: Salah-salah, bukan. Sakit.
1: Cuma di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman produa nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin ngobrol bareng juga, boleh banget teman produa langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo, selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan. Asik. Gitu. Langsung
2: dikasih julukan gitu.
0: Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget tuh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Ada nata sedikit.
0: Bener. Lebih-lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener-bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
2: Tahun lalu.
1: Iya benar.
0: Ya, akhir tahun ya. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi benernya.
2: Santai aja.
0: Santai aja.
2: Masing-masing kita.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z-Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Benar, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Benar. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue. Gimana caranya jadi ayah yang baik. Gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue. Gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu. Dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
2: Ya benar.
1: Lu pasti nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
1: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi tuh.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya. Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya. Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Bener. Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Maju Satu-Satu. Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin.
1: Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Gokil.
2: Ayah Ben. Di titik dipanggil ayah tuh kayak, bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren.
0: Bener.
1: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Bener.
1: Sedap.
2: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Apalagi lu juga masih harus produktif buat musik segala macem gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Bener-bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Benar sih, benar. Itu salah satu apa sih sisi positifnya.
1: Positif ya, benar. Tuh dia. Jadi beda sama ngurus anabul beda. Salah. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan, tapi kalau rawat anak tuh beda,
1: beda
2: bang.
1: Beda banget. Coy, beda. Jangan lu masukin kandang, beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul, tiba-tiba nyebut anabul.
1: Ya kan biar lo di gambaran aja gitu kan. As a cat person kan.
0: Cat person gue.
2: Aduh, jauh dah.
1: Beda mengurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, itu Mama Broda, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakit Maju 11 nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo 11.
2: Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit dan juga Sakip.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih.
1: Yo, single
0: terbarunya dari Sakip. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Jadi itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: dan siap ya.
2: Iya, bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5
3: jam. kayak siaran. Kayak siaran,
2: bener. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak nyampe 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian, kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba harus ikut kelas-kelas ini, karena bikin jadi tenang banget banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya, kalau istri gini gue ngapain ya. Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu.
2: Sedetail sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu. Belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah, ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, anak-anak kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak request, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi ya, jadilah maju satu-satu.
0: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini, gitu. Menurut lo rasa takut itu perlu nggak sebenarnya?
2: Perlu lah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu nggak prepare, apa lu let it flow. Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue pasti kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Nah, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya, asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Maju barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan? Seker juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin, males banget.
1: Jangan diinin banget ya. Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue ngefans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Amin. Ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Iya
0: kan, karena ada. Biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Gipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Bener. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar. Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan,
0: nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibesnya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur. Karena ini lagu pertama yang upbeat kan. Jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Right. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong tolong.
0: Iya itu dia makanya.
2: Bener. Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk gitu kali ya.
2: Seru. Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: kalau gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu dia?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
1: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget. Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Gitu taruh kasurnya.
1: Heeh.
2: gitu. Gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Belajar dari Senin. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh. Oh,
2: masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener, lagunya suka gini-gini juga Ziva, nih. Ziva bisa sih Ziva. Alright, itu ya hilang ya.
2: Colek.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA Dirit.
0: Ya,
1: malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Udah panjang ya.
1: Panjang nih. Lo punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya, kita pendekin.
0: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Bus.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu ya.
0: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, yeah, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
1: Iya, benar.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Bener-bener.
1: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya. Dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Gepe?
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright,
1: menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah
1: kan
0: ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Oh, bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Benar.
1: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
0: Yo, iya.
1: Benar sih.
0: Biar gak sendiri mulu gitu ya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
1: Saksi. Gitu. Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama.
0: Alright, ini sama Bro Dan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: LZ Music Live Chat dan masih bersama Saki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
0: Asik. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
1: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya pak. Ah sakit.
0: Iya. Sakit gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang
0: ya. Iya.
1: Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih akan bertahan sampai.
0: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
1: Ya,
0: pasti nanti ada inovasi baru lah.
1: Bener.
0: Kayak itu tuh terus.
1: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Apa aja satu? Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
0: Udah bisa dong pastinya.
1: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan. Terima kasih,
1: bener. Seru bener. Kalau menurut gue ya itu budgetnya tuh sekitar
0: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
0: Terlalu detail.
2: Karena produksi ya.
1: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
0: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album berikut ya katanya.
1: Emang ada album?
0: Kayak Marvel.
1: Emang ada album?
0: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
1: Oh iya bener sih.
0: Album.
1: Bener. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album.
2: Bener. Ya. Impian iya semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Bener.
0: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
0: Oke.
1: Colek bolu.
0: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
0: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
1: Bener. Oke deh mungkin. Kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
2: Asik.
1: Keren
0: bro. Terakhir kesini buat cat tongkrong.
1: Beda bro.
0: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
0: Hashtag Papa Ben. Luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lu spill gak? Ada yang udah bisa di spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
0: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku pantengin aja terus Instagram sosmed aku semuanya karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya semoga kalian suka.
0: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya masakin.
1: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
0: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
0: Nah,
1: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke. Ya, kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
0: Tetap Sakip ya.
1: Sakipnya tuh di sini.
0: Sakitnya.
1: Baru
0: gitu. Dikeluarin lagi tuh. Kenapa?
1: Udah dari tadi gitu. Gatel aja gitu.
2: Kepencet emot.
0: Ya,
1: yeah, thank you so much, Sakip.
0: Thank you, Kipin.
2: Terima kasih, kakak-kakak.
0: Salam buat Ben, ya.
2: Siap, salamin.
1: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih banget.
1: Next project-nya ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini barengan sama Sakip ya.
0: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
0: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakip undur diri. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

RDB, and I am still listening to Head Music Station Purwa Pontianak, your radio best friend. Sebelum kita ngobrolin hal-hal yang lebih dalam di Deep Talk teman Purwa, sebenarnya udah masuk ke jamnya Deep Talk, cuman aku gatel banget dari kemarin belum ngobrolin soal filmnya Joko Anwar yang udah tayang di Amerika Serikat nih teman.

juga yakin ada beberapa dari kamu yang belum tahu kabar soal Ghost in the Shell yang resmi masuk bioskop Amerika Serikat secara limited theatrical release di tanggal 2 Oktober 2026 dan distribusinya di Amerika Serikat ditangani sama Well Go USA Entertainment. Dan menariknya teman kedua, ini bukan sekedar film Indonesia yang ikut diputer di bioskop luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, tapi respon kritikus di Amerika sejauh ini sangat positif ya. Itu terbukti di Rotten Tomatoes, film ini tercatat memperoleh 100% tomato meter gitu ya, dari 25 ulasan kritikus saat ini. Dan sebelumnya film ini juga bawa pulang Best Picture Horror Competition dari Fantastic Fest 2026 di Austin, Texas. Dari penjara Indonesia, teman kedua, hantunya sekarang jalan-jalan sampai Amerika. And apparently, the critics are

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That was Messi by Rose, and are you still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sembilan 43 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Aku sih berharap kamu sudah ada di rumah gitu ya. Tapi kalaupun kamu masih ada di dalam mobil, masih ada di perjalanan gitu ya, hati-hati di jalan karena jalanan lagi licin, teman Pro 2, abis hujan. Dan kalau hujan turun tuh suasana kayak otomatis berubah gak sih, teman Pro 2? Yang tadinya buru-buru tiba-tiba pengen santai-santai gitu kan. Yang tadinya mau keluar mendadak pikir kayak di rumah aja nggak sih cuy. Ada beberapa hal yang kayaknya hampir semua orang suka kalau hujan turun. Pertama, tidur lah ya, udah pasti itu, rebahan-rebahan sambil nonton film, sambil nonton video, atau sesederhana suara hujan ya kan, punya efek yang nenangin, bikin kasur tuh terasa berkali-kali lebih nyaman, lebih menggoda gitu ya, teman Pro 2. Asik menggoda. Minuman hangat, kopi, teh, atau coklat, atau susu, atau apapun yang bisa diminum sambil duduk deket jendela sambil lihat air hujan turun. Tapi sekarang sih memang air hujannya udah reda gitu ya, teman Pro 2. Kita hanya bertemu sama sisa-sisa hujan. Seilah, sisa-sisa hujan. Kayak aroma-aroma tanah basah, aroma-aroma rumput basah, aroma-aroma udara basah. Make sure aja gak ada aroma-aroma melati gitu kan. Tiba-tiba ada kuntilanak kan gak lucu ya, teman berdua. Makanan-makanan juga pengennya yang berkuah-kuah, yang anget-anget gitu ya. Mie ayam lah, mie instan lah, gorengan lah, bakso, atau makanan hangat lainnya yang rasanya jadi lebih nikmat pas udara lagi syahdu kayak gini, teman berdua. Ada juga yang suka suasana hujan karena akhirnya punya alasan buat slow down. Gak harus selalu produktif, gak harus selalu ngapa-ngapain, gak harus selalu buru-buru. Cause sometimes doing nothing is exactly what we need, teman berdua. Aku jadi pengen tahu, teman berdua, kira-kira aktivitas atau hal apalah ya gitu, teman Pro 2, yang jadi favorit kamu ketika hujan datang. Kirim curhatan atau cerita-cerita kamu, apa yang jadi favorit kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

anything you want, teman produk by Reality Club. And thank you for still tune in 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita ngomongin soal momen-momen yang jadi favorit kita, soal hujan. Sambil aku ngomong, sambil aku tunggu pesan-pesan singkat, cerita-cerita dari kamu, teman Pro 2. Kira-kira apa ya ritual-ritual kamu ketika hujan datang? Terserah deh itu ya, mau ritualnya di rumah atau di tempat kamu kerja, di kantor, bla bla bla segala macam, langsung aja tulis dan kirim ke 0811 570 1018 buat kita bahas bareng-bareng di Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Aku dulu pernah beberapa kali punya kenangan soal hujan gitu ya, teman Pro 2. Aku pernah solo trip ke satu tempat yang dataran tinggi gitu ya. Enggak yang terlalu tinggi, karena aku masih bisa pakai celana pendek, masih bisa pakai kaos, ya sedikit outer lah ya, teman Pro 2. Kalau datarannya sangat-sangat tinggi kan udah pasti dingin banget. Nah, ini enggak. Kayak kalau misalnya dari pantai itu masih bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 30 menit or something, teman Pro 2. Tapi yang bikin aku selalu keingat sama suasananya adalah rumput yang lumayan panjang, tall grass gitu, dan juga ada hujan yang tiba-tiba datang dari arah depan. Slowly, kayak lembut sekali, enggak yang tiba-tiba kenceng dar der dor gitu, enggak. Dan aku merasa kayak wow, it's amazing. Karena di dataran tinggi itu aku melipir ke satu coffee shop yang di situ jual ya pisang goreng, makanan-makanan ringan, termasuk juga kopi cappuccino yang dinginnya cepet banget. Padahal datang ke meja aku tuh kayak masih panas gitu ya, tapi nggak beberapa lama kemudian gitu ya, langsung jadi dingin. Saking banyaknya angin dan suasananya lumayan dingin, teman Pro 2. Termenung aku duduk sendiri, sementara di meja-meja sebelahku tuh kayak bergerombol banyak orang, bercanda-bercanda. Ya kalau dilihat dari wajahnya sih mungkin masih remaja lah ya, teman Pro 2, SMA, SMP atau kuliah gitu kan, teman Pro 2. Dan suara hujan sama wewangian daun-daunan, wewangian rumput tuh rasanya kayak damai sekali. Apalagi waktu itu kondisi hatiku juga lagi butuh healing gitu ya. Jadi sangat-sangat menikmati momen itu. Oke, ada yang masuk nih WhatsApp, teman Pro 2. Dari Reza. Halo Reza, selamat malam. Reza di mana nih Reza? Di Pontianak lah ya. Ya kali di Sumedang gitu kan. Kalau hujan malah sering keinget masa sekolah sih. Oh, berarti sekarang kamu udah lulus lah ya. Dulu kalau pulang sekolah terus hujan, sering nunggu reda bareng teman-teman di depan kelas. Gila. Sekarang kalau hujan turun tiba-tiba inget momen itu lagi. Padahal udah lama banget. Weh, sekitar 40 tahun yang lalu ya Reza ya. Lama banget tuh. Oh my god, teman-teman SMA ya. Tadi aku waktu jalan di mana ya? Di Suwiknyo apa kalau enggak salah. Ada tuh segerombolan perempuan-perempuan SMA pakai jersey basket gitu. Bercanda mereka di atas motor. Aku bilang sama kawanku, inilah nih anak-anak yang masih belum ketemu sama pahitnya kehidupan, masih bisa bercanda mereka. Saran aku sih buat kamu yang lagi dengerin ini dan kebetulan masih SMA gitu ya, masih sering nongkrong, sering jalan-jalan sama teman-teman, ya nikmati momen itu cuy. Kayak nikmatin aja momen-momen itu sebelum nanti momen-momennya berganti sama hal-hal yang lebih rumit soal kehidupan, teman Pro 2. Tapi kalau diinget-inget ya teman Pro 2, kalau dipikir-pikir, jangan kamu yang SMA deh. Pokoknya yang penting kamu aja lah ya. Yang penting kamu, entah background kamu masih SMA, kayak masih kuliah, kayak atau udah kerja. Kurasa ada baiknya kita menikmati momen-momen yang ada di diri kita sekarang.
Karena suatu hari nanti, mungkin ini akan jadi kenangan dan akan kita rindukan teman berdua.

pilihin dia sengaja tadi aku puter buat siapa tadi ya di WhatsApp ya teman Pro 2. Coba aku cek dulu tadi Reza. Oh Reza iya. Oh nih dia lagi typing. Ahmad Yani lagi di Ayani dia, atau emang kamu tinggal di Ayani jangan-jangan. Thank you Reza ya udah kirim-kirim cerita buat nemenin yang dengerin gitu ya di perjalanan atau dimanapun yang dengerin ini berada. Ya buat kawan-kawannya Reza yang di Ayani ataupun buat kamu teman Pro 2 yang pengen join, langsung aja ceritain momen atau ritual atau kegiatan aktivitas kamu kalau hujan datang turun di sekitaran rumah atau di sekitaran kamu ada gitulah ya teman Pro 2. Sementara aku nungguin kamu teman Pro 2, aku mau baca dulu WhatsApp yang udah datang. Dari Cherry nih, Cheyi. Halo Cherry, selamat malam. Semoga malamnya indah terus ya, Cheyi. Cielah Cheyi. Kalau hujan seringnya mikir lewat jalan mana ya enaknya balik biar nggak kerendam banjir. Jangan bilang tadi kita kena hujan di jalan beberapa menit ada yang banjir lagi teman Bro 2. Dulu aku pernah tinggal di Reformasi. Itu kalau misalnya aku berangkat gitu ya dari Reformasi ke RRI, wah, pas lagi hujan, kerendem tuh teman Pro 2. Kayak ya adalah sebetis atau semata kaki lah ya airnya. Ini masih jadi PR kita bersama sih sebenarnya teman Pro 2, kayak gimana caranya supaya kalau misalnya hujan datang di tempat kita tinggal enggak kerendem banjir. Apakah cukup dengan buang sampah pada tempatnya? Aku rasa sih nggak sesederhana itu gitu ya teman Prodo, karena pemukiman penduduk juga pasti mempengaruhi kondisi atau kualitas tanah yang menyerap air hujan gitu ya teman Prodo. Tapi jujur kalau misalnya hujan tanpa ada banjir gitu ya, terus kita di mobil atau kita lagi ada di rumah, itu asik banget sambil dengerin radio gitu kan. Ajib, jujur, bab, iye, nyampe-nyampenya. Tiba-tiba gitu teman-teman dua ya. Oke, ada Edi juga nih. Aku paling ingat perjalanan pulang waktu hujan sama keluarga. Dulu rasanya kesel karena kehujanan, sekarang malah kangen momen sederhananya. Lucu ya, kadang kita baru sadar sebuah momen berharga setelah momennya lewat. Oh wow, iya juga lagi. Kadang kita baru berasa betapa indahnya kenangan-kenangan yang pernah kita jalani dulu setelah semuanya sudah lewat teman Bro 2.

by Mawar Diang, teman Pro 2. Tiba-tiba hilang dan kamu masih dengerin Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Oke, ada yang kalau hujan turun gitu teman Pro 2, yang dicari bukan cuma kopi atau makanan anget gitu ya, tapi tiba-tiba malah keinget seseorang dari masa lalu. Bab, ini gara-gara Reza ya, tolong Reza diayani. Orang lagi ngomongin apa yang kita lakuin pas hujan, dia malah inget kenangan ya, walaupun konteksnya dia ngomongin kenangan sama teman-teman SMA-nya teman Pro 2. Tapi aku dan mungkin juga kamu yang lagi dengerin ini jadi inget sama kenangan-kenangan masa lalu. Cila, I don't know, but kadang hujan punya cara dia gitu buat membuka memori yang udah lama kita simpen, atau bahkan nggak kita simpen, kita buang sebenarnya. Tapi emang bisa ya memori dibuang? Kayaknya nggak bisa sih sama produk, karena kita akan selalu ingat di momen-momen tertentu gitu. Ditambah lagi sama suara airnya, ditambah lagi sama suasana dinginnya, bahkan tempat kita duduk saat hujan bisa tiba-tiba bikin kita ingat satu nama seseorang gitu ya teman kedua. Atau jangankan soal tempat, jangankan soal aroma, jangankan soal lagu, hujan aja udah itu kadang tuh kita langsung kebawa, throwback ke masa-masa lampau cuy. Kayak mungkin dulu pernah ada seseorang yang sering nemenin ngobrol gitu kan, setiap hujan turun, kayak misalnya ibu, ampun jadi kangen sama ibu ya. Atau pernah ada momen sederhana berteduh bareng gitu kan, ngobrol kesana kemari, dan waktu itu rasanya kayak biasa aja. Tapi sekarang setelah semuanya selesai, hujan turun dan memori itu muncul lagi. Syailah. Bukan berarti masih pengen balik gitu ya, bukan juga berarti belum move on. Kadang kita cuma lagi mengingat versi diri kita yang pernah bahagia di masa itu. Sekarang juga udah bahagia lagi sama yang lain gitu kan. Dan lucunya orangnya mungkin udah jauh, ceritanya udah selesai, tapi satu suara hujan bisa bikin semuanya berasa deket lagi. Dang. Jadi kalau malam ini hujan turun dan kamu tiba-tiba ingat sama seseorang, sesuatu, seonggok atau apapun itu sebutannya teman-teman dua ya, ingatnya sebentar aja, senyumin kalau bisa, lalu biarin kenangannya lewat. Because some memories are meant to be remembered, not repeated.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman berdua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program kedua Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: tanya nih pastikan.
1: Ah, tahu-tahu jadi.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya pernah dengar tuh, itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya, harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

0: I'll miss you.
1: Aduh, kemana lagi ya Rim? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rim.
2: Hah? Pinjam uang, Jak?
1: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rim. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
2: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
1: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
2: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
1: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
2: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
1: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
2: Aman, Jak. Pendidikan gratis. Sekolah rakyat aja.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma di hari ini tanggal 8 Oktober 2026. Informasi pertama datang dari Satuan Pendidikan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat kembali menerapkan pembelajaran dari rumah atau BDR setelah kondisi kualitas udara dinilai tidak mendukung kegiatan belajar tatap muka. Keputusan tersebut berlaku untuk jenjang PAUD, SD, SMP hingga Satuan Pendidikan Nonformal atau SPNF menyusul memburuknya kondisi udara pada Selasa 6 Oktober malam. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Hermawan Eko Wibowo mengatakan keputusan BDR diambil setelah pihaknya memantau kondisi udara secara kontinu. Menurutnya, setelah pukul 19 waktu Indonesia Barat, nilai kualitas udara mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Angka Air Quality Index atau AQI disebut mendekati angka 800, sementara Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU berada di kisaran 400. Sementara itu, Kepala SD Negeri 11 Pontianak Zubaidah mengatakan sekolahnya mengikuti kebijakan tersebut dengan meliburkan siswa untuk kegiatan tatap muka dan melaksanakan pembelajaran secara daring. Sebelumnya, kegiatan belajar mengajar di sekolah telah kembali berlangsung seperti biasa dengan pengurangan waktu pembelajaran selama 5 menit. Namun, kondisi cuaca yang kembali tidak mendukung membuat pembelajaran tatap muka dihentikan sementara. Lanjutkan informasi berikut ya teman Pro 2, Rumah Sakit Mata Pontianak Eye Center atau PEC berkolaborasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menyelenggarakan program operasi katarak gratis. Kegiatan sosial yang mengusung tema berbagi untuk Pontianak menjadi lebih terang ini disiapkan khusus dengan kuota maksimal untuk 100 penerima manfaat. Dokter spesialis mata, konsultan katarak dan juga bedah refraktif, Dr. Muhammad Iqbal mengungkapkan bahwa gangguan katarak sangat menghambat aktivitas keseharian warga. Penyakit ini membuat lensa alami mata menjadi keruh sehingga secara perlahan terus menurunkan kejernihan penglihatan penderitaannya. Dalam pelayanan medis kesehariannya, Dr. Iqbal mengaku masih sering menemukan penderita katarak yang sebenarnya masih bisa ditangani secara medis. Sayangnya, mereka belum mendapatkan kesempatan untuk menjalani tindakan operasi karena kerap terkendala oleh keterbatasan akses maupun masalah pembiayaan kesehatan. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek di laman rri.co.id dengan judul BPKH dan RS Mata Pontianak gelar operasi katarak gratis. Selain yang satu ini, saya akan kembali lagi dengan informasi lainnya teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 Pontianak.
1: Info Pro 2.

101.8 FM, Radio Bang Tindak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pradua. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini di tanggal 8 Oktober 2026? Kalau dilihat-lihat sih cuaca kota Pontianak masih cukup mendung ya, mendung-mendung kelabu gitu. Apalagi semalam kita juga sempat turun hujan deras yang cukup waktunya juga cukup lama gitu. Jadi gimana kabarnya? Apakah kamu sudah siap beraktivitas di pagi hari atau masih mager gara-gara kayak aduh suasananya kayak pengen mendukung banget, pengen tarik selimut lagi. Biar lagi semangat di sini sama menemani kamu dengan deretan musik-musik yang asik tentunya, yang upbeat, biar kamu makin bergerak gitu di pagi hari ini. Kalau misalnya teman Pradua udah siap-siap terus udah mau jalan juga, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga hari ini semuanya lancar di hari Kamis ini. Dan teman Pradua, kalau misalnya kamu lagi di jalan pengen dengerin lagu favorit kamu, kamu bisa banget loh request lagu. Nanti dipilih lagu kamu, aku akan puterin lagu-lagu favorit kamu. Caranya kamu tinggal bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pradua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

101.8 FM, Produk Tindak Teman Terbaik Kamu. Teman Pro 2, ada satu lagu dari Traffic Jam dengan Bentang Jarak Asmara, dan kamu masih dengerin di sini di 101.8 FM, Produk Pontianak Teman Terbaik Kamu. Selamat pagi teman Pro 2, buat kamu yang baru dengerin Salma siaran di pagi hari ini. Mungkin kamu kalau misalnya ngelihat luar jendela, itu tuh ngelihat langit kota Pontianak yang sedang mendung ya. Tapi jangan langsung mikir, aduh kayaknya enak nih kalau lanjut tidur. Karena emang kalau misalnya cuaca mendung kayak gini nih, ini tuh akan ada bakat alami ya dari kita yang rasanya pengen narik selimut lagi, terus kayak oke lanjut tidur lagi deh. Tiap hari kita tuh jangan sampai kasih kesempatan rasa malas itu lebih besar teman Pro 2. Jangan sampai kita kasih kesempatan ngantuk ini tuh lebih besar daripada semangat kita sendiri. Karena mau cuaca yang cerah, mau mendung atau bahkan hujan, aktivitas kita tuh harus tetap jalan selalu. Coba kita mulai dari hal-hal sederhana. Mulai dari bangun tidur, buka jendela, minum air putih, cuci muka, terus putar lagu yang bikin kamu tuh badan, bikin badan kamu tuh sedikit lebih gerak gitu, kayak joget tipis-tipis di pagi hari. Gak harus mulai produktif, tapi ya yang penting kita mulai aja dulu. Biar makin semangat, kita kasih gerakan tipis-tipis dengan lagu dari JCJ Bang Bang yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Kembali lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu dari White Chorus featuring Zulfahmi, Minggu. Meskipun hari ini bukan hari Minggu, tapi biar makin semangat, kita puterin lah ya lagu-lagu yang upbeat untuk menemani kamu yang masih mager-mageran di kasur di pagi hari ini, teman Pro 2. Siapa nih yang punya kebiasaan paling berbahaya di pagi hari? Kebiasaan apa itu, Salma? Kebiasaan kalau misalnya lihat alarm terus habis itu bilang, aduh 5 menit lagi deh. Ujung-ujungnya alarmnya di snooze lagi. 5 menit pertama mungkin rasanya kayak masih aman gitu ya. 5 menit kedua udah mulai tanda-tanda bahaya. Tahu-tahu buka mata udah 30 menit. Wah, ini bahaya banget sih, teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 di pagi hari ini masih dalam keadaan ngantuk, coba jangan langsung rebahan terus. Coba bangun dulu, alarmnya dimatiin, langsung duduk, berdiri, jalan dikit, terus habis itu cuci muka biar makin fresh. Kalau misalnya mau dengerin radio, mau dengerin lagu-lagu favorit kamu, bisa banget bergabung barengan sama Salma di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, di pagi hari ini apa sih aktivitas kamu biar enggak ngantuk? Apakah kamu ada ritual-ritual tersendiri, langsung stretching-stretching atau gimana nih? Kalau aku baca dari kolom komentarnya Teman Pro 2 di pagi hari ini, katanya ngopi biar enggak ngantuk. Ada juga yang bilang jangan ngopi pagi-pagi, nanti asam lambung naik. Wah, ini kayaknya tergantung individunya gimana ya. Jadi kalau teman Pro 2 mau ngopi di pagi hari atau enggak, tapi sesuaikanlah ya sama kebutuhan tubuh kamu. Dan yang paling penting adalah kita siap-siap. Aku akan menemani kamu yang lagi di perjalanan, yang lagi mau siap-siap cari kopi di pagi hari, atau apapun lah aktivitas kamu di pagi hari ini, aku akan menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi. Jadi kita seru-seruan bareng, kita mulai dari lagu The Adams, pelantur yang cari kopi di pagi hari. Ini dia.

biru baru, gak apa-apa kalah lagi, kita besok coba lagi. Baik lagi barengan sama-sama di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Aku masih menemani kamu yang lagi siap-siap untuk berangkat kerja atau yang baru bangun tidur dan ingin mencari mood di pagi hari. Kamu bisa request lagu, dipilih lagu kamu. Saatnya kamu request lagu favorit kamu sekarang juga di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tolong Pro 2, cuaca di Kota Pontianak masih mendung, apalagi semalam ini sempat hujan yang cukup deras, bahkan kayak badai gitu ya, saking hebohnya. Dan ini banyak juga yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini, menemani kamu yang lagi siap-siap berangkat kerja. Ayo jangan sampai karena bergabung di radio kamu jadi lupa nih untuk siap-siap. Ini sudah ada, tadi ada Bang BM yang katanya request diputerin lagu Sheila on Seven, Hujan Turun. Hujannya sih semalam, tapi ya kita berdoa semoga hujannya di hari ini juga turun lagi supaya kabut asap di Kota Pontianak ini segera memudar, bahkan menghilang. Dan teman Pro 2, jangan lupa untuk mengawali hari ini dengan hal-hal baik. Jangan lupa sarapan, jaga kesehatan kamu. Kalau misalnya keluar rumah, jangan lupa pakai masker, karena kondisi kualitas udara di Pontianak ini masih dalam kategori yang berbahaya. Kita sama-sama jaga diri sendiri, jaga orang lain juga di jalanan. Ada Natia yang bergabung, katanya request lagunya The Jeblok. Sekian, terima kasih. Boleh, nanti aku puterin ya Natia ya. Terus ada juga Sadewa yang bergabung, katanya utamakan sarapan kak daripada harapan. Iya betul, kalau makan sarapan sih kenyang, kalau makan harapan apa yang kenyang. Terus habis itu kita sapa-sapa lagi teman Pro 2 yang sudah bergabung. Ada Freeman Sungai, ada BM, ada Natia, ada Gael, ada Sel, ada Braja, ada Gumi, ada Mipan, ada Aal, ada Pras, ada Arif, ada Smiley, terus ada Andra.id dan masih banyak lagi lainnya teman berdua tuh. Halo selamat pagi kakak penyiar di RRI Pontianak katanya. Wih, oke selamat pagi semua dan selamat beraktivitas di pagi hari ini katanya. Good morning sister, can I request song? Boleh request, silakan request lagu lah ya. Kita puterin dulu lagu-lagunya karena saking banyaknya yang request aku sampai bingung mulai dari mana. Tapi kita puterin dulu dari Sheila on 7, Hujan Turun. Ini dia teman Pro 2.

Pada selamat pagi teman Pro 2. Barusan aku puterin lagu requestnya Natia dengan judulnya Sekian Terima Kasih dari The Jablok featuring Lealona. Dan